0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: platform digital. Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
2: Oke.
3: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
2: Oke.
4: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
2: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
2: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: ini, bawa dia kembali. Pop Indonesia kategori putra. Isyak Octavian, seharusnya aku. Tito Aditya, lelah hati. Tulus, teh hijau. And now featuring Ari Lesmana, sesi potret. Rizky Febian, alamak. Wijaya 80, terakhir kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, kau. Mike Mohede, terbaik.
1: Bukan yang terbaik.
0: Pop daerah kategori putra dan putri. Sansaro, lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir-kicir, lagu Betawi. Sue Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.

98 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Bagi kalian yang tinggal di Sumatera Barat emang juara banget ya soal keindahan alam, mulai dari Jam Gadang, Ngarai, sampai pantai cantik itu yang bikin feed Instagram tuh estetik abis ya. Tapi di balik pesona alamnya yang luar biasa nih teman Pro 2, kita juga harus sadar kalau wilayah tercinta kita ini berada di atas jalur patahan aktif yang punya potensi gempa bumi sewaktu-waktu ya. Berdasarkan informasi penting yang dilansir dari rri.co.id nih teman Pro 2, isu kesiapsiagaan menghadapi potensi gempa bumi di Sumbar kembali jadi topik hangat ya, yang wajib banget kita notice ya teman Prodo ya. Buat yang bukan buat bikin panik atau bikin kalian parno berlebihan, enggak teman Prodo, tapi justru sebagai pengingat supaya kita punya mental siaga dan enggak kaget nih kalau alam lagi unjuk kekuatan kayak gitu teman Prodo. Nah, buat anak muda zaman now nih, paham, harus paham ya jalur evakuasi dan titik kumpul itu bukan hal yang cupu. Kalian tuh harus info, harus tahu gitu, harus kemana ketika nanti gempa bumi atau mungkin misalkan ada potensi tsunami, kita harus kemana evakuasinya. Jadi kita tuh harus punya sebuah survival skill ya, ya nggak, yang wajib dikuasai. Bayangin ya teman berdua lagi seru-seru nongkrong nih di kafe atau mungkin lagi rebahan santai di kamar sambil dengerin radio tentunya ya. Tiba-tiba bumi bergoyang nih. Kalau kita udah tahu apa yang harus kita lakuin, ya yaudah kita gak bakal lari kocar-kacir tanpa arah teman berdua.

Langkah paling simple tuh tapi sering banget diremehin adalah menyiapkan tas siaga bencana atau emergency kit ya di kamar kos atau mungkin rumah kamu. Isinya tuh nggak ribet, kena mempro 2 cukup, dokumen penting, kotak P3K, senter, power bank, cadangan, sama air mineral. Sumpah, mempro 2 barang-barang kecil kayak gini tuh bakal jadi penyelamat utama kalau lagi ada hal yang nggak diinginkan beneran terjadi. Selain itu ya, penting juga untuk kita selalu update informasi resmi secara berkala dan edukasi mitigasi dari lembaga terpercaya seperti BMKG misalkan atau mungkin BPBD ya. Stop langsung percaya sama info hoax atau ramalan dukun ya. Yang bikin resah di grup WhatsApp keluarga ya teman-teman. Pokoknya fokus aja sama panduan evakuasi yang logis dan ilmiah. Menurut aku ini penting banget teman merodua, karena kita harus punya budaya sadar bencana ya, yang harus banget nih pokoknya nih, ditularkan ke circle terdekat kita, ke sahabat kita, ke grup-grup komunitas kita ya, share juga ke bestie kamu, ke suami istri kamu, ke teman-teman kamu, sahabat kamu, keluarga kamu, tetangga sekitar nih harus juga tahu ya. Karena kalau dari diri kita sendiri ya udah siap mental dan tahu prosedur penyelamatan diri seperti drop, cover, atau enggak hold on, istilah-istilah kayak gitu teman berdua, risiko terburuk insiden gempa bisa diminimalisir secara maksimal ya. So intinya teman berdua, kita tuh harus waspada, ya harus waspada, harus itu wajib ya. Waspada itu wajib, tapi panik itu dilarang teman berdua, dilarang keras. Jadi kita harus tetap santai gitu, harus tetap bergegas secara nggak usah terburu-buru gitu ya. Jadi pokoknya mari jadikan diri kita ini sebagai generasi sumbar yang tangguh, cerdas mitigasi, dan selalu siap siaga dalam menghadapi gejala dinamika alam tanpa kehilangan semangat positif untuk terus berkarya.

Dikutip dari rri.co.id, teman Produa, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat 25 kabupaten atau kota di Indonesia mengalami kualitas udara tidak sehat akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena paparan asap karhutlah dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan masyarakat. Wakil Menteri Kesehatan Dante Sakwono Harbuwono mengatakan pemantauan kualitas udara terus dilakukan di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan. Data per 27 Agustus 2006 menunjukkan asumsi jumlah darah masih mengalami kualitas udara tidak sehat hingga berbahaya akibat karhutlah. Dante menjelaskan kadar PM 2,5 di atas 300 menunjukkan kondisi udara yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Selain Pontianak, sejumlah daerah di Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat juga masih berada dalam kategori sangat tidak sehat.

0: Woi, nak kemana tu?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga gak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
1: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangkut ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buto.
2: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
3: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.
4: Tahukah Anda kenapa hari AIDS identik dengan pita merah? Sejarah pita merah bermula pada tahun 1988. Pada masa itu, sebuah kelompok bernama Visual AIDS didirikan para profesional seni sebagai tanggapan terhadap dampak AIDS pada komunitas seni dan sebagai cara untuk mengorganisir seniman, lembaga seni dan penonton seni untuk aksi langsung terhadap AIDS. Pita merah sebagai simbol AIDS terinspirasi dari pita kuning untuk menghormati tentara Amerika yang bertugas di Perang Teluk kala itu. Para seniman memilih untuk membuat pita merah untuk melambangkan dukungan dan solidaritas bagi orang yang hidup dengan HIV/AIDS. Pita merah juga untuk mengingat mereka yang telah meninggal karena penyakit terkait AIDS. Warna merah dipilih karena berhubungan dengan darah dan ide gairah. Tidak hanya kemarahan, tapi juga cinta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

98.8 FM, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Jadi untuk hari penting hari ini, teman Bro 2, setiap tanggal 29 Agustus itu kita mengenal namanya apa? Namanya Hari Internasional Menentang Uji Coba Senjata Nuklir. Wah, keren banget ya hari ini ya, teman Bro 2 ya.

Buat kalian yang aktif ngikutin isu global atau sekedar suka scroll timeline medsos ya, tanggal 29 Agustus ini punya makna penting banget di kancah internasional. Di kalender global, hari ini diperingati sebagai Hari Internasional Menentang Uji Coba Senjata Nuklir atau yang keren nih disebut International Day Against Nuclear Test. Wow, keren ya. Peringatan tahunan yang sakral ini ternyata bukan sekedar seremonial biasa teman berdua. Berdasarkan sejarahnya, momen penting ini disahkan secara resmi lewat resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 2009 silam. Tujuannya jelas banget nih, yakni ngajak seluruh penduduk bumi untuk bersuara lantang menolak bahaya senjata nuklir. Ya, inti dari gerakan global ini adalah aksi protes masif sekaligus kampanye edukasi kreatif agar segala bentuk uji coba ledakan senjata nuklir tuh bisa segera dihentikan secara permanen. PBB ingin memastikan nih teman berdua bahwa tidak ada lagi negara yang main-main dengan teknologi pemusnahan massal yang bisa bikin bumi itu kita makin hancur dalam hitungan detik.

Inti dari gerakan global ini ya teman Roda adalah aksi protes masif sekaligus kampanye edukasi kreatif agar segala bentuk uji coba ledakan senjata nuklir bisa segera dihentikan. Dan perlu kita catat baik-baik ya teman Roda ya, senjata nuklir itu bukan cuma ancaman militer di atas kertas doang nih. Dampak ngeri di baliknya itu jauh lebih parah karena bisa meninggalkan sisa radioaktif mematikan dalam jangka waktu panjang yang merusak ekosistem lingkungan secara brutal nih. Jadi nggak cuma bisa bikin alam rusak, efek samping radiasi nuklir juga bakal menghantui kesehatan manusia lintas generasi teman berdua. Jadi mulai dari anak-anak hingga cucu kita kelak nih. Makanya wajar banget ya kalau anak muda zaman now nih harus ikut peduli dan melek terhadap isu esensial kayak gini.

Jadi Taman Perodua nih lewat momentum kampanye global ini, PBB terus mendorong terciptanya dunia yang sepenuhnya bebas ya dari ancaman senjata radiasi nuklir ya. Visi utamanya satu nih, yaitu menciptakan bumi yang aman, damai, dan layak huni untuk generasi masa depan tanpa rasa takut akan bahaya perang nuklir. So, sebagai bagian dari Gen Z nih yang peduli masa depan planet ini ya Taman Perodua ya, yuk kita ikut ambil bagian dengan menyebarkan awareness positif di media sosial. Let's save our home ya, karena bumi ini satu-satunya tempat nongkrong paling keren yang kita punya. Jadi jangan dikotori teman-teman, harus dijaga sama-sama ya.

0: Dekat-dekat dulu sini, dekat-dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu loh saya bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng. Tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa, yaudah. Astaga, dari mana kah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto. Ih, belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta atau pemengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kah, emas palsu tuh? Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
1: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: tambah je titah dipulangkan kepada Allah.
1: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate nggak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
3: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Lalu untuk hari penting yang kedua nih teman berdua, yang tadi kan yang pertama itu setiap tanggal 29 Agustus itu adalah hari internasional menentang uji coba senjata nuklir. Nah untuk yang 29 Agustus yang lainnya nih teman berdua, itu kita mengenal namanya nih, bagus banget nih untuk kita nih. Kenapa? Karena adalah hari hak individu. Nah kita kan butuh hak ya, atau bahasa kerennya itu individual right days. Wah kayak gimana nih teman berdua, jadi 29 Agustus ya, buat kalian yang hobi banget nih speak up di media sosial atau di medsos, atau peduli banget sama keadilan sosial kayak sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah tanggal 29 Agustus ini punya makna yang penting banget ya. Di berbagai belahan dunia lain nih, hari ini dirayakan sebagai hari hak individu, atau yang keren disebut individual right days. Usut punya usut nih teman berdua, kenapa pemilihan tanggal 29 Agustus ini ternyata nggak dipilih secara random ya. Jadi memang udah disepakati nih. Jadi kenapa tanggal spesial ini sengaja disamakan dengan momen hari lahir seorang tokoh penting dunia, yaitu John

Nah, buat yang penasaran nih, teman Pradua, John Locke ini bukan orang sembarangan nih, teman Pradua. Dia beliau adalah seorang filsuf hebat asal Inggris yang pemikiran jenis itu sukses menjadi fondasi utama dalam perlindungan hak asasi manusia modern yang kita nikmati sampai hari ini. Dulu banget nih, teman Pradua, 4 abad yang lalu, John Locke udah menggagas sebuah ide revolusioner bahwa setiap manusia atau individu secara alami itu punya hak mutlak yang sama sekali tidak dapat diganggu-gugat ya. Meliputi hak atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan pribadi. Nah, lewat peringatan hari hak individu ini, teman berdua, kita diajak ya untuk merefleksikan seberapa pentingnya hak-hak fundamental dalam sistem bermasyarakat. Mulai dari hak mendapatkan standar hidup dan kesehatan yang layak, hak atas pendidikan yang setara, sampai jaminan kondisi kerja yang adil untuk semua kalangan.

Dan kita sebagai anak muda zaman now ya, paham dan peduli sama hak-hak dasar ini tuh penting banget biar kita nggak gampang dibully atau dimanfaatkan oleh sistem yang tidak adil ya. Kita harus tahu batasan hak kita sekaligus menghargai ruang privat serta kebebasan orang lain di sekitar kita. So, mari kita jadikan momen 29 Agustus ini teman berdua sebagai pengingat untuk terus kritis. Kritis boleh-boleh banget teman berdua, menghargai kebebasan berpendapat juga boleh, dan saling mendukung dalam menciptakan lingkungan sosial yang adil dan merata untuk seluruh umat manusia.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
5: Taukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida, yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
6: Satu, dua, tiga.
7: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
6: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
7: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
6: Emang kamu ada izin?
7: Gak ada sih.
6: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
7: Hah, ngeri juga ya?
6: Iya.
7: Ya udah nggak usah ditukar lah.
6: Hah?
7: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
6: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Dikutip dari rri.co.id, Teman Pro 2, Kementerian Pertanian atau Kementan mengerahkan 200 pompa air untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Pengerahan tersebut dilakukan atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat upaya pemadaman. Menurut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan arahan Presiden disampaikan pada malam hari. Kementan langsung mengirim pompa pada keesokan harinya. Hal itu disampaikan Amran kepada wartawan di kantor pusat Kementan, Jakarta, Kamis 27 Agustus 2026. Menurutnya, pengerahan pompa menjadi dukungan cepat pemerintah dalam menangani karhutla. Sebanyak 200 unit pompa tersebut dikirim ke 4 provinsi di Kalimantan. Masing-masing provinsi mendapatkan 50 unit pompa untuk mendukung kebutuhan pemadaman.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, ya

0: Tahukah Anda, di tengah hiruk-pikuk kemajuan teknologi dan gedung pencakar langit, kita sering lupa bahwa fondasi terpenting kehidupan bukanlah kabel fiber optik, melainkan ekosistem hijau. Saat ini, menjaga alam bukan lagi sekedar pilihan etis, melainkan kebutuhan mendesak untuk keberlangsungan ekonomi dan sosial kita. Ekosistem hijau adalah sebuah keselarasan. Ia mencakup bagaimana hutan menyerap karbon, bagaimana sungai mengalirkan kehidupan, hingga bagaimana taman kota menjadi paru-paru bagi masyarakat urban. Berdasarkan komitmen pemerintah Indonesia dalam net zero emission, pemulihan ekosistem menjadi kunci utama untuk menghadapi krisis iklim global. Kita adalah bagian dari ekosistem ini. Langkah sederhana, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghemat energi, hingga menanam satu pohon di pekarangan rumah, adalah kontribusi yang nyata. Jika setiap individu bergerak, ekosistem hijau yang kuat bukan lagi sekedar mimpi, melainkan warisan nyata bagi anak cucu kita. Membangun ekosistem hijau adalah cara kita mencintai masa depan, karena pada akhirnya, kemajuan peradaban tidak akan berarti apa-apa tanpa bumi yang sehat untuk ditinggali.
1: Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria, nongkrong di Radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, buat kalian nih yang pengen terus update sama berita, kita ada berita informasi nih, berita kriminal, tapi ya teman Pro 2 ya, kriminal daerah yang lagi hangat banget. Jadi ada perkembangan baru nih, teman Pro 2, yang wajib banget kita bedah tuntas. Jadi Polres Padang Panjang nih teman berdua berhasil sita 835 gram sabu dan 451 gram ganja dari 4 kasus. Wow, keren banget ya teman berdua ya. Jadi ini suatu hal yang kasus penangkapan narkoba ini benar-benar harus diapresiasi teman berdua. Karena ini memang besar-besaran ya di wilayah hukum Polres Padang Panjang. Ini benar-benar jadi sorotan utama di minggu ini. Berdasarkan laporan mendalam nih teman berdua yang dirilis dari Antara Sumbar, jajaran Polres Padang Panjang secara resmi membeberkan detail pengungkapan 4 kasus tindak pidana narkotika sekaligus dalam satu periode operasi. Total barang bukti yang berhasil diamankan gak main-main jumlahnya teman Prodo ya. Dalam operasi tersebut, polisi sukses menyita barang bukti narkotika jenis sabu seberat 835 gram serta ganja kering seberat 451 gram dari tangan para tersangka. Jadi angka tangkapan yang masif ini membuktikan ya bahwa peredaran gelap narkoba di kawasan tersebut masih menjadi ancaman nyata nih teman Prodo yang harus diberantas tanpa kompromi. Dan teman produk, kalau kita telaah lebih jauh nih ya, jumlah ratusan gram sabu dan ganja tersebut bernilai fantastis di pasar gelap nih dan berpotensi merusak ribuan jiwa anak muda jika sempat diedarkan ke masyarakat luas. Langkah cepat dan taktis dari aparat kepolisian patut diacungi jempol nih teman produk, kita acungi jempol, dua jempol. Tapi kalau aku 4 jempol, karena nanti aku ajak temen aku ngasih jempol juga. Karena keren banget teman produk, karena berhasil memutuskan rantai distribusi sebelum jatuh korban lebih banyak. Dan dari sudut pandang kita ya sebagai generasi muda ya, menurut aku teman produk ya, pengungkapan kasus ini harus dijadikan pelajaran penting nih untuk lebih waspada terhadap lingkungan sekitar. Jadi kalau kalian mencurigai ada sindikat narkoba tuh langsung aja dilaporin teman produk ya, karena memang mereka tuh kerap menggunakan berbagai modus terselubung nih yang mengincar kelengahan anak muda nih melalui pergaulan bebas dan lingkaran sosial yang gak sehat ya. Oleh karena itu teman berdua membangun kesadaran kolektif untuk menolak narkoba secara tegas menjadi harga mati nih yang tidak boleh ditawar lagi teman berdua. Kan kalau dulu kalian ingat tuh ada iklan ini, say no to drugs and say yes hidup sehat gitu. Teriklan lagi jadi akunnya. Oke gitu teman berdua, karena gimana ya, gak ada satupun keuntungan atau hal keren dari mencoba barang haram tersebut. Nama juga barang haram dan memproduk dosa gitu. Karena memang ujung-ujungnya nanti kalian selain dosa dapat dari ganjaran dari Tuhan, kamu juga berurusan dengan jeruji besi dan kehancuran masa depan kamu. Nggak baik untuk kesehatan juga ya. Jadi kita harus jadikan momentum ini teman berdua untuk terus menjaga diri, jaga keluarga kita. Perkuat filter pertemanan, kalau memang udah toksik teman berdua dijauhi aja, kita cari teman yang lain, banyak kok. Dan terus mendukung penuh langkah aparat penegak hukum dalam membersihkan ranah Minang ini dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan yang bersih dan tentunya menjadi warga yang lebih produktif kayak gitu teman berdua.

0: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh.
2: Tangkap dia.
0: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Tuh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.
3: Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967, sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Selamat pagi dan welcome back teman berdua. Masih di Sabana Pagi atau pada lebih tepatnya pada di Explorer ya. Setiap jam 9 pagi sampai jam 9 ini program siaran paling seru nih yang siap nemenin pagi kalian dengan segudang info cerita inspiratif tentunya ya. Buat kalian yang udah siap refreshing pikiran nih dan nambah wawasan baru, kalian udah ada di frekuensi yang bener banget nih. Pagi ini setiap Sabtu kita bakal ngebahas tema besar yang dijamin bikin kalian langsung pengen packing tas nih dan jalan-jalan. Yaitu tentang budaya dan pariwisata ya. Karena ya kalian tahu ya, Indonesia kan terkenal banget nih, terutama Sumatera Barat punya surga tersembunyi di setiap sudutnya ya. Mulai dari tradisi lokal yang magis nih sampai destinasi wisata alam yang indahnya benar-benar kelewatan batas ya teman Prodoa. Dan buat kalian yang udah standby dan siap ngegas energi positif di akhir pekan ini, di Sepada Dive Floor program kesayangan kita ini bakal nemenin pagi kalian untuk ngobrolin hal-hal paling hit, seru, dan pastinya nambah wawasan seputar dunia sekitar ya.

Dan buat kalian yang udah standby dan siap ngegas nih teman Pro 2 di pagi ini, kita bakal ajak kalian jalan-jalan virtual ya, mengeksplorasi keindahan budaya lokal dan destinasi pariwisata hits yang dijamin bikin mata melek dan langsung masuk bucket list liburan kalian ya. Mulai dari apa ya, tradisi unik khas Rana Minang, festival keren berkelas nasional, sampai vibes tempat nongkrong estetik, semuanya itu bakal kita kupas tanpa tapi ya. Dan buat anak muda zaman now nih, traveling dan mengenal budaya itu bukan cuma soal pamer di foto estetik di feed Instagram doang ya, atau di TikTok doang nih teman berdua. Lebih dari itu nih, ini cara asik untuk menghargai warisan leluhur, sekaligus ngebuktiin kalau kearifan lokal daerah kita tuh benar-benar keren dan gak ada duanya di dunia ya. Makanya jangan kemana teman berdua dan tetap stay tune di frekuensi ini, karena perjalanan seru kita baru aja dimulai nih. Siapin kopi hangat kalian ya, pasang earphone terbaik, siapin pisang goreng. Kata mau dikirim ke Sudirman 12 boleh banget ya, karena memang aku belum sarapan, malah curhat. Pokoknya let's explore the beauty of our culture together ya teman Brodo ya, nanti setelah lagu berikut ini teman Brodo.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk!
3: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
4: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
5: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang loh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
6: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang Awa, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awam.

98 FM, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Buat kalian yang doyan banget nih explore destinasi wisata lokal yang punya vibe seru dan otentik tentunya ya, ada kabar super keren nih dari Ranah Minang. Ya jelaslah kita menginformasikan di Ranah Minang tentunya. Belum lama ini teman Bro 2, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusaimi bikin gebrakan asik nih untuk kalian untuk berkunjung ke Jorong Pulai, Kabupaten Darmas Raya. Ada apa tuh di situ tuh? Berdasarkan berita yang dilansir dari beritaminang.com ya teman Brodo ya, Wagub Vasco secara tegas mendorong tradisi selaju sampan pulai. Nah, agar bisa naik level nih dan masuk ke dalam agenda resmi pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Beliau pengen turun-temurun ini gak cuma berhenti jadi event lokal doang nih, tapi makin dikenal luas. Dan teman Brodo, keseruan ini bener-bener gak ada obat ya. Bahkan Pak Wagub sendiri gak cuma nonton di pinggir sungai nih, tapi langsung nih terjun ikut mendayung sampan bareng warga lokal menuju garis finish. Seru banget nih teman Bro 2. Aksi spontan dan seru ini sontak bikin suasana di tepian sungai makin gemuruh dan pecah oleh sorak-sorai penonton.

gimana nggak seru dan pada bersorak ya langsung wakil gubernur sendiri teman Brodo yang langsung ikut mendayung. Kan kalau misalkan aku yang ikut mendayung ya nggak bakal kayak gitu. Menurut beliau nih teman Brodo, tradisi pacu sampan tradisional di sana tuh punya nilai sejarah yang kuat banget nih, serta daya tarik magis untuk para pelancong ya, wisatawan asing nih. Sayang banget kan kalau event sekeren ini gaungnya tuh cuma redam di daerah aja, padahal potensinya gede banget nih untuk narik wisatawan luar daerah bahkan turis asing. Makanya Pemprov Sumbar melalui Dinas Pariwisata ditargetkan bakal bikin event ini jauh lebih besar, meriah dan dikemas secara profesional pada tahun depan nih. Kita doain aja teman Brodo ya, tentunya tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya asli dan keotentikan tradisi yang udah dijaga oleh masyarakat setempat sejak lama ya. Dan buat kita anak muda zaman now nih, langkah ini ngebuktiin kalau nguri-nguri alias melestarikan budaya lokal itu nggak pernah membosankan ya, malah bikin bisa jadi tontonan yang hype abis nih. Event seperti ini juga otomatis ngebuka peluang ekonomi kreatif bagus baru untuk warga sekitar, mulai dari kuliner UMKM sampai homestay lokal tentunya ya. So siapin diri kalian teman Brodo untuk witness the hype tahun depan nih, dan jadikan Selaju Sampan Pulai sebagai salah satu bucket list liburan wajib di Sumatera Barat saat kamu berkunjung ke Sumbar ya. Let's support our local culture because preserving our heritage is the coolest thing we can ever do teman Brodo. Yes.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

bukan suara makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

98.8 FM, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Buat kalian yang hobi traveling dan selalu penasaran sama destinasi-destinasi tersembunyi atau istilahnya the hidden gem ya, yang punya potensi besar nih, ada kabar super inspiratif dari Kabupaten Pasaman Barat. Belum lama ini teman Bro 2, UNP, Universitas Negeri Padang, ngadain aksi nyata lewat program pelatihan khusus buat para pemuda setempat nih. Jadi berdasarkan berita yang dilansir dari beritaminang.com, tim pengabdian masyarakat dari UNP turun tangan nih langsung melatih pemuda di sana di Kenagarian Sungai Aur untuk nge-branding destinasi wisata beringin. Tujuannya jelas banget ya teman Brodo, yaitu bikin tempat wisata tersebut punya daya tarik visual dan digital yang kuat di mata pelancong. Ya kita tahu ya teman Brodo, di era digital kayak sekarang nih, tempat terindah apapun tuh bakal kurang dilirik kalau nggak di-branding dengan cara yang kekinian dan estetik. Makanya nih para pemuda di sana tuh digembleng langsung soal strategi konten kreatif, teknik storytelling pariwisata, hingga pemanfaatan media sosial biar wisata beringin makin dikenal luas. Pelatihan keren ini teman Pro 2 ngebuktiin banget ya kalau sinergi antara dunia akademisi dan anak muda daerah bisa menciptakan perubahan positif yang nyata nih. Para peserta diajarin nih cara mengemas potensi alam lokal menjadi daya jual yang tinggi, mulai dari spot foto Instagramable sampai paket kunjungan yang ramah wisatawan, ramah di kantong ya. Menurut pihak UNP nih teman Pro 2, keterlibatan dari aktif dari generasi muda mereka nih adalah kunci utama untuk menggerakkan roda ekonomi kreatif berbasis desa wisata di Sumatera Barat.

Kalau anak mudanya aja udah melek digital dan paham cara promosi nih, otomatis desa mereka tuh bakal kebanjiran pengunjung dan cuan pun mengalir ke warga sekitar nih, teman Brodoa. Nah, buat kita nih sebagai anak muda di zaman now nih ya, langkah abang-abang dan kakak-kakak kita di Sungai Aur itu patut banget diacungi jempol. Aku kasih 4 jempol lagi. Nanti aku ajak teman aku buat ngasih jempol juga. Dan ditiru semangatnya ya, teman Brodoa, daripada gabut nggak jelas nih, mending kita salurkan energi positif untuk ngembangin potensi daerah sendiri agar bisa bersaing di kancah nasional, bahkan kalau bisa internasional, viral gitu di luar negeri. Keren banget ya. Makanya teman Brodoa, siapin ya itinerary kalian untuk mampir ke wisata Beringin di Pasaman Barat dan saksikan sendiri nih hasil keren dan kreativitas anak mudanya. Let's support local tourism ya, karena majunya pariwisata daerah berawal dari anak muda yang kreatif dan inovatif. Oke teman Brodoa, ini adalah info terakhir untuk program Sabana Pagi atau Sepada di Explorer di pagi ini, teman Brodoa, untuk tentang wisata dan pariwisata ya. Nanti kita lanjut jam 10 di program Brodoa Hitlist, request lagu. Kalian sebelum itu kita putar lagu ini dulu yuk, biar kalian tambah semangat, dari Ray May, My First Story featuring Sayuri. Cekidot teman Brodoa.

Selamat pagi teman Pro 2, info Pro 2 hari ini Sabtu 29 Agustus 2026 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2, Selandia Baru menyatakan ketertarikannya untuk berkontribusi dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo. Dikutip dari rri.co.id, Menlu RI, Sugiono mengatakan Selandia Baru tengah mencari sejumlah titik untuk dapat berkontribusi dalam pelaksanaan MBG. Pemerintah Selandia Baru juga disebut akan bekerjasama dengan lembaga terkait untuk menentukan lokasi yang sesuai. Informasi berikutnya teman Pro 2, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Padang, Ances Kurniawan mengatakan penduduk Kota Padang tercatat sekitar 961 ribu jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 700 ribu jiwa merupakan penduduk yang sudah masuk kategori wajib memiliki KTP elektronik, sedangkan sisanya merupakan penduduk yang berusia di bawah 17 tahun. Ia menginformasikan, di Dukcapil Kota Padang terus melakukan berbagai upaya untuk menjangkau warga yang belum melaksanakan perekaman KTP elektronik, salah satunya melalui layanan jemput bola dengan mendatangi sekolah maupun lokasi yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Informasi terakhir teman Pro 2, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Sumatera Barat membentuk Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional atau Porprov Sumatera Barat tahun 2026. Ketua Panitia Besar Porprov Sumatera Barat tahun 2026, Edi Tiawarman, mengatakan pembentukan PB Porprov merupakan langkah lanjut persiapan penyelenggaraan kegiatan yang akan digelar Oktober 2026 mendatang. Ia menjelaskan tugas utama PB Porprov yakni mengkoordinir seluruh unsur penyelenggara termasuk panitia lokal kabupaten atau kota dan pengurus provinsi cabang olahraga. Demikian info Pro 2 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Welcome back teman Pro 2 semuanya. Selamat pagi menjelang siang dan matahari udah mulai muncul nih kayaknya ya. Dan kayaknya bakal panas banget nih Kota Padang di hari ini. Selamat datang di Pro 2 Hitlist bareng aku Obi yang akan menemani kamu sampai jam 12 siang nanti teman Pro 2. Gimana kabarnya hari ini teman Pro 2? Semoga selalu ceria dan bahagia selalu ya. Yang tadi habis olahraga, yang tadi pagi kan aku imbau kalian untuk olahraga ya. Dan aku rasa kalian pasti udah olahraga nih dan pasti capek kan. Nah kalau kalian capek, eseknya emang dengerin Pro 2 Hitlist aja teman Pro 2, biar capek kamu tuh terobati dengan cara request lagu sampai jam 12 siang ini.

Dan sampai 2 jam ke depan teman-teman, aku akan nemenin kamu dengan deretan lagu-lagu paling hits dan update dari dalam maupun dari luar negeri. Kita bakal muterin chart musik terpopuler yang lagi naik daun dan pasti bikin suasana hati kamu makin happy dan makin smiley ya. Seperti biasa, aku juga gak muterin musik aja, tapi juga bakal kasih info seru seputar dunia musik tentunya teman-teman dua. Dan selama programnya berjalan, boleh banget kalau kalian mau berinteraksi bisa gabung di telepon 0751-27482 atau di WhatsApp 0811-665508 ya. Atau kalian boleh gabung di live streaming kami di area digital kalau via smartphone atau di website rri.co.id kalau kamu lagi di depan komputer. Aku juga udah tulis ya teman Prodo ya di Instagram di rri_prodopadang untuk hari ini. Silakan kirim aja nih teman Prodo di story, aku udah nulis nih weekend kita, yuk kita mari bergoyang. Jadi kalian harus request lagu ya sebanyak-banyaknya, nanti kita akan puter ya. Jadi kalian satu-satu ya, kalian harus cepat mungkin request langsung di WhatsApp juga, silakan banget teman Prodo. Oke, nanti kita tunggu nih requestan dari kalian. Kita lanjut dulu yuk ke lagu berikutnya, seandainya dari Audrey. Cekidot teman Prodo.

0: Duh, pusing aku Maman. Aku gagal masuk eskul integritas. Masa tesnya disuruh balikin dompet yang sengaja dijatuhin?
1: Bruh. Ya elah, cup-cup. Makanya ikut eskul aku dong. Seni manipulasi struk. Kemarin aku tuh dapat nilai A plus gara-gara berhasil bikin struk fotokopi. Harganya jadi seharga paket data 100 giga tuh.
0: Wah, gokil kamu Maman.
1: Iya.
0: Terus kalau aku mau belajar cara telat sekolah tapi dapat pujian guru, ada kelasnya nggak?
1: Nah, ada. Namanya acting akrobatik. Kamu pura-pura pingsan pas gerbang mau ditutup. Tapi hati-hati, cup. Jangan sampai pingsannya depan ruang kepsek. Bisa-bisa malah dikasih beasiswa jalur hukuman.
2: Lucu sih kalau cuma di obrolan, tapi jadi bencana kalau jadi kebiasaan. Pintar saja tidak cukup jika karakter kita keropos. Pendidikan karakter adalah kunci. Jangan biarkan mentalitas korup jadi kurikulum tersembunyi anak cucu kita. Jujur itu keren, karakter itu paten.
3: Sampai sekarang cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
4: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
5: Oke.
6: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
5: Oke.
7: Ca, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
5: Oke.
8: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
9: Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Yodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: ini, bawa dia kembali. Pop Indonesia kategori putra. Isyak Octavian, seharusnya aku. Tito Aditya, lelah hati. Tulus, teh hijau. And now featuring Ari Lesmana, sesi potret. Rizky Febian, alamak. Wijaya 80, terakhir kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasa. Glenn Fredly, kau. Mike Mohede, terbaik.
1: Bukan yang terbaik.
0: Pop daerah kategori putra dan putri. Sansaro, lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir-kicir, lagu Betawi. Sue Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.
2: Sembah jatitah dipulangkan kepada Allah.
3: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
4: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
5: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awak.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 98.8 FM, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Buat kalian nih para K-popers dan J-popers ya, Korea dan Jepang yang sejati banget nih, yang selalu update sama skena musik global, ada kabar super fresh nih ya teman Bro yang wajib banget kalian tahu. Girl group berbakat beranggotakan 8 orang Hearts to Hearts secara resmi melebarkan sayap mereka ke pasar musik Jepang nih teman Bro 2. Jadi berdasarkan laporan seru yang dilansir dari creativedisc.com, debut gemilang ini ditandai dengan perilisan single Jepang perdana mereka yang bertajuk Iconic Heart. Kehadiran lagu ini langsung ngeblend jadi anthem baru yang catchy nih dan siap nempel di playlist harian kita semua teman berdua. Perayaan momen debut tersebut dirayakan secara meriah pada 12 Agustus lalu di area Festival Plaza Driver City Tokyo Plaza. Suasana di lokasi benar-benar pecah banget nih teman berdua, dengan lautan fans yang tumpah ruah demi nyambut idola kesayangan mereka secara langsung di negeri Sakura. Nah, sebelum aku informasi lebih lanjut, kita angkat telepon dulu kali ya teman Brodo. Ya, ini ada yang nelpon nih. Halo, kita angkat dulu. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Bang Obi.
0: Nah, ternyata yang nelpon kita adalah si
1: Ganang ya.
0: Iya. Seorang pujangga.
1: Iya, orang yang selalu setia di sebuah.
0: Mantap. Fitro, kabar sehat Fitro?
1: Alhamdulillah, doa Bang Obi ini selalu mengiringi langkah aku, kemana aku pergi. Ini doa Bang Obi ini kayaknya mengikuti.
0: Emang aku doa apa Fitro?
1: Ya, aku dan Fitro selalu itu masih doa Bang Obi kan.
0: Amin.
1: Hatinya walaupun tidak diucapkan, tapi kan hati kan berkata.
0: Iya, aku mah kalau doa nggak ada yang tahu sebenarnya Fitro.
1: Iya, itu dia kan. Walaupun nggak ada yang tahu, cukup saja hati itu kan tahu tuh.
0: Betul betul betul. Fitro mau request lagu apa nih?
1: Iya Bang Obi, ini ada request yang titipan dari Marin nih.
0: Apa tuh?
1: Oh. Dia ingin mendengarkan lagu dari 420 yang judulnya Fana Bercambu.
0: Oke, oke, oke. 420, dia lagi pengen dengerin lagu itu ya, Fitro ya?
1: Iya.
0: Oke, lagu untuk siapa nih?
1: Oh?
0: Lagu untuk siapa?
1: Ah, yang itu kan itu main dia sama aku kan waktu aku yang respon. Tapi kalau ini kalau Om Eri pembua.
0: Ah gitu.
1: Oh, ya. Oh. Soalnya kan aku sebenarnya juga sedih juga dengan dia aku mau pindah ke Jakarta kayak ikut tuh.
0: Terus.
1: Oh, kayaknya ini kan minggu-minggu terakhir dia ada di Padang, dia siap di respon. Jadi ibaratnya dia mau ngasih untuk lagu itu untuk cerita yang dia kira. Untuk kita yang dia tinggalkan di Padang.
0: Gitu. Oke. Okay.
1: Dia mempersembahkan lagu untuk kita kalian yang akan tinggal di sini di Padangnya.
0: Gitu. Kan. Oke, okay, kalau gitu. Thank you Fitro.
1: Ya.
0: Sama-sama Fitro.
1: Nanti siang siapa Bang?
0: Nanti siang Rini.
1: Oh, malam
0: malam Bang Guspri.
1: Sintia,
0: Rini lagi. Siang itu izin Fitro Kak Sintia. Iya, siang.
1: Oh.
0: Nanti baru malamnya Bang Guspri.
1: Kak
0: Ade hari ini libur.
1: Oh iya iya. Oh iya, kapan Sulcaya dengan UKKPK?
0: Untuk yang dialognya ya, dialognya minggu depan Fitro. Kalau
1: ngomongnya yang Sulcayanya
0: itu. Oh, nanti malam, besok malam.
1: Enggak, Sulcaya.
0: Oh, minggu depan.
1: Oh,
0: minggu depan.
1: Tanya,
0: hari Jumat.
1: Tanyanya sama lain, iya do anak ke KPK ma si, ya betul katanya.
0: Iya.
1: Aku sekarang udah jalan pulang, nanya sama lain.
0: Oh gitu.
1: Dulu ada katanya. Sekarang ini aja enggak, sekarang ini aja enggak ada sih.
0: Ada kok, tetap ada Fitro.
1: Oh, dia minggu. Berapa nih Bang?
0: Minggu untuk yang ke studio ya. Itu minggu pertama sama minggu ketiga. Terus untuk yang rekamannya minggu kedua sama minggu keempat.
1: Oh, iya. Oh, jadi ya minggu kemarin itu, minggu kemarin itu memang ke studio, Bang?
0: Betul. Minggu depan, memang mana tuh udah minggu ini podcast.
1: Oh, iya. Soalnya gitu. Lagi ini juga kan, kemarin tuh aku sempat buat dengar kan. Bukan kemarin juga, saya kemarin tuh coba karena itu yang UKKPK tuh akan dia minggu ke berapa katanya tuh berapa nggak ada dong main
0: ada
1: iya soalnya ada. Hari kemarin kan dia ikut wisuda aku hari Senin tuh tapi aku tidak sempat juga jangan aku mau hadir kan tapi di sini aku juga kurang nak.
0: Iya, Fitru kadang-kadang gitu mau hadir tuh tiba-tiba nggak datang.
1: Iya, tapi temanku keadaan abang.
0: Keadaan
1: tapi,
0: ya.
1: Lagi
0: sakit Fitro.
1: Temanku iya bang, waktu mau pergi tempat mainku aku kurang nggak badan bang.
0: Gitu.
1: Ada aku sana mau hadir ke UMTK tuh. Maka aku ada kontak dia. Kontakan ya ada aku ya kayaknya. Aku ikut acara. Pabrik speaker tu di Anoma Giko respon kan ayah apa tu hari Jumat yang lalu tu.
0: Oh gitu.
1: Ya dapat aku sama dia kalau ya katanya ya aku katanya nanti dia hantar aku jemput di gerbang katanya ya
0: okay.
1: Senangnya aku senang paginya tu pulak kan juga kan bakal dia mana mau sana enggak iya baik aku kerja istri aja ya sebenarnya ya amin
0: gitu
1: hanya kan
0: ya oke lah
1: itu kita ini bang ya
0: oke okay, Fitro baik makasih Fitro ya dan kapan ya
1: yo Fitro
0: sama-sama
1: ya. Sebelumnya aku juga melalui Marin ini ada pesan dari Marin tolong maafin Marin dan juga teman-teman di UKKPK UMP andekan kalau selama di tengah siaran di Sriwijaya bersama teman pembuat kalau ada kutuk kata yang kurang berkenan di hati ya kayaknya paling minta maaf ya kalau sampaikan maaf maling ke teman pembuat kayaknya dan selama ini maling ya membuat rasanya tidak berkenan orang sampaikan jadi maling kayak rasa bukan bersama dengan teman di pembuat padahal soalnya kemarin sudah di jata tolong sampaikan maaf kemarin ya
0: oke Fitro
1: ya.
0: Oke okay.
1: Sampaikan ke yang lainnya bang ya
0: oke okay, Fitro ya. Baik
1: ya nanti nggak jadi tidak enak buat kita mengenal main kayak ini kayak itu jadi kita saya memaafkan lah kita di pembuat ini
0: betul,
1: bang
0: betul.
1: Jadi jangan sampai teman-teman pembuat menggulai main ini gini jadi jangan kita ibaratnya mulut ini atau hati yang tidak yang kurang senang sama dia hari ini ayo kita ini ya kita lupakan yang tidak ada manfaatnya pokoknya paling berangkat ke Jakarta dengan hati yang lapang orang dimaafin teman pembuat dan juga aku yang siang di Tomua, kak Cynthia, kak Ade, terus Bang Gusti, Mbak Ayu ini, Mbak Ayu juga dekat-dekat teman baik nih, tolong disampaikan ya.
0: Oke, okay, okay, nanti sampaikan Fitro ya, oke.
1: Okay. Ya, yep. Oke okay, Bang Obi ya.
0: Ya, Fitro.
1: Tolong saja di maafin juga kesalahan baik hari ini ya, Bang ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, selamat warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fitro tadi request lagu Fana Merah Jambu nih teman Brodo untuk seseorang dari 420. Aku lanjutin lagi ya tentang tadi tentang girl group band Hearts to Hearts. Jadi teman Brodo sebagai girl group asuhan SM Entertainment nih ya, langkah ekspansi ke Jepang ini ngebuktiin ya kalau kualitas musik dan pesona mereka tuh emang gak ada obat ya teman Brodo ya. Mereka tuh sukses menarik perhatian publik internasional lewat konsep visual dan vokal yang benar-benar stand out di atas panggung. Asik banget kan teman Brodo? Nah, perjalanan mereka tuh gak cuma berhenti di situ doang karena mereka tuh setelah sukses dengan debut ini, Hearts to Hearts udah dijadwalkan bakal tampil di berbagai acara televisi serta festival musik top lainnya di Jepang. Nah, plus mereka tuh juga bakal bersiap buat nyapa fans lewat buat fan event spektakuler di Ariake Arena. Nah, buat kita anak muda nih zaman now ya, etos kerja dan produktivitas heart to heart ini patut banget dijadiin inspirasi untuk terus ngejar mimpi tanpa kenal batas ya. Dari panggung lokal hingga menembus panggung global, mereka tuh buktiin kalau kerja keras dan konsistensi bakal bawa hasil yang maksimal. So, teman Pro 2, kalian juga harus yang aku fans garis keras nih, jangan lupa buat dengerin Iconic Hearts dan siapin ya diri kalian tuh buat nge-hype abis aksi-aksi keren mereka selanjutnya di berbagai festival internasional ya. Let's support them all the way, teman Pro 2. Ini lagu ini kita langsung puterin aja kali ya.

0: kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Alright, so here we are, one of the elephants.
5: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan YouVentures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
6: Buka rekening tabungan online lewat Online by Nagari. Bisa dapat reward saldo Rp50.000 hanya untuk pembukaan 1.000 rekening pertama. Reward akan diterima pada H+1 setelah melakukan penyetoran saldo awal Rp100.000. Ajak teman, rekan, atau saudara untuk buka rekening tabungan online dan dapatkan reward saldo Rp10.000 per orang hanya untuk pembukaan 2.000 rekening pertama. Terus waspada terhadap penipuan digital yang sedang marak terjadi. Jaga kerahasiaan data pribadi kamu, seperti nomor rekening, PIN atau sandi, dan kode OTP. Abaikan SMS, WhatsApp, email, atau telepon dari orang yang tidak dikenal dan mencurigakan. Apabila ingin berbelanja online, pastikan melalui situs resmi atau aplikasi e-commerce yang asli, agar kamu terhindar dari penipuan transaksi keuangan. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan.
7: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
8: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
7: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
8: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
7: Kalau bagasi?
8: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
9: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
10: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
11: Aduh, hoax tuh.
10: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
11: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

98.8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, kita lihat lagi nih teman Pro 2 untuk requestan kalian dari kolom komentar di WhatsApp ataupun di Instagram ya. Aku coba bacain dulu satu-satu. Ini dari WhatsApp dulu. Aku Yeni dari Jakarta, mau request Fajar Nur satu-satunya, enak banget buat digoyang katanya. Digoyang nggak tuh? Coba kita cek dulu ya, Fajar Nur. Karena memang Fajar Nur ini banyak satu album ya, tapi yang diminta sama dia itu adalah nih satu-satunya. Oke, nanti kita akan goyang nih, kita akan putar maksudnya ya. Terus habis itu Sabrina Leonor selesai. Oke, yaudah kalau udah selesai yaudah gak usah request lagi. Bercanda. Ini lagunya di bulan Juli kemarin ya teman Bro 2 ya, Sabrina Leonor. Terus Fajar Nur juga sama, Sabrina Leonor juga. Terus Celine. Aku lagi dengerin nih lewat RR Digital. Yes, terima kasih ya. Siapa nih namanya ya? Dari Kalimantan Tengah nih teman Pro 2, jauh-jauh nih. Dia suka banget dengerin lagunya. Oh, Ca namanya Ca. Diminta puterin lagu Selena Grace, Sumpah Mati, Sumpah Mati, na na na na na. Aduh, aku gak usah nyanyiin deh, nyanyi Selena Grace aja ya. Terus habis itu Bang, aku minta lagunya Marbles dong, Catch Me yang baru. Oke, nanti akan aku puter ya. Terus ada lagi nih lagunya Sami Simurangkir, Kesedihanku. Bentar, ada gak ya? Kayaknya lagu lama deh. Ya lagu sebenarnya lagu lama banget ini, tahun 2012 ya teman Bro, tapi masih ada di playlist kita, nggak masalah, nanti kita akan puter ya. Ini dia merequest lagu ini karena agak berat sih kak kalau didengarkan di suasana santai siang, tapi aku tetap suka karena lirik dan penghayatannya tuh benar-benar dalam banget gitu. Kadang tanpa sadar kita juga ikut mengingat momen yang pernah kita lewati di masa lalu juga lewat lagu ini. Wah, lagi sedih nih ya teman Bro ya. Oke, nanti akan kita puter. Terus ada juga dari Instagram, kita cek dulu.

Wah, banyak ya teman Pro 2 dari dari Instagram, banyak banget ini. Bentar kita coba baca atu-atu ya. Nah, yuk, lagunya Cegil, Nabila Takia, masih banyak yang request. Fajar Nur juga banyak ya. Liodra, udah lama nih aku nggak ini nih, nggak dengerin orang request lagunya Liodra. Yang mana nih? Pura-pura. Okay, nanti kamu, yang penting kamu jangan pura-pura ya, beneran request lagu ya. Ini juga Liodra, Malu-Malu Tapi Nyaman. Bentar, ini lagu-lagu Malu-Malu Tapi Nyaman ini kayak ada lagu ini deh, lagu terbaru juga deh. Kan lagu tahun 2024. Oke, kita pilih salah satu aja ya. Nanti lagu Liodra ya. Oke, baik. Selena Grace. Ini Rhapsody JKT48 ya. Rhapsody ini lagu lama juga nih kalau enggak salah teman berdua, lagu Rhapsody nih. Lagu tahun 2020. Oke, nanti akan kita puterin. Terus Lemon Tank Hearts to Hearts sudah ya, tadi udah kita puterin ya. Wah, terima kasih ya Suhura ya. Cegil Samuel Cipta. Wah, masih ada nih Cipta, Samuel Cipta yang jaga rasa. Na na na na na, na gitu kan. Oke, Samuel Cipta juga rasa. Terus oke, Fajar Nur Lemon Tank. Oke. Sip, teman berdua. Masih banyak juga yang bakal aku putar. Tenang aja, gak usah khawatir. Masih kita tunggu sampai jam 12 siang ini teman berdua ya. Kalau gitu kita putar lagu mana dulu ya. Lagu ini deh, lagu dari Fajar Nur dulu deh. Karena memang banyak yang request nih teman berdua. Satu-satunya. Check it out teman berdua.

Dikutip dari rri.co.id, Teman Pro 2, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyebut terdapat hotspot atau titik panas di sejumlah lokasi terdampak karhutla di Indonesia. Hotspot tersebut tersebar di 6 provinsi yang mengalami dampak kebakaran dan hutan dan lahan. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Burton Suarberita Banyangitan, mengatakan hotspot terpantau di 6 provinsi prioritas, diantaranya Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Ia menjelaskan, tak semua hotspot ini merupakan kebakaran. Tim lapangan terus melakukan verifikasi untuk mengetahui titik kebakaran atau fire spot dan langsung ditangani sehingga tidak berkembang menjadi kebakaran.

0: cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Beberapa orang bisa merasakan uring-uringan, lemas, pusing, bahkan cemas jika seharian saja tidak minum kopi. Bahkan, beberapa lainnya tetap merasa demikian sekalipun sudah ngopi. Ternyata, hal ini terjadi karena gen yang bernama PDSS2 yang mampu mempengaruhi konsumsi kafein seseorang. Studi lanjutan yang dilakukan di Belanda dan di Italia menunjukkan korelasi antara gen ini dengan tingkat kecanduan kopi seseorang. Meskipun PDSS2 ditemukan di tubuh setiap orang, namun ada varian dari gen ini yang lebih aktif, yang ternyata membuat seseorang tak seberapa kecanduan kopi, sehingga membuat mereka yang memiliki PDSS2 yang lebih aktif akan merasakan efek kafein yang lebih besar dengan jangka waktu yang lebih lama pula, yang akhirnya menyebabkan konsumsi kopi yang lebih sedikit.
1: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

98 FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Gak nyangka ya teman Produa ya, kita udah di ujung program Produa Hitlist di siang ini teman Produa. Udah matahari udah mulai panas tuh ya, udah di penghujung program. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin dan request lagu-lagu kece sepanjang program yang berjalan di Instagram ataupun di WhatsApp. Banyak banget teman Produa ya, mudah-mudahan nanti keputar semua. Tetap akan aku putar kok. Kalaupun gak keputar, nanti akan diputar di penyiar siang dan sore hari nanti ya. Pokoknya jangan bosan-bosan request teman Produa ya. Dan jangan lupa besok kita bakal balik lagi dengan deretan lagu paling hits dan update dari musisi favorit kamu. Itu teman Produa, keep spirit teman Produa, terus jadi bagian dari warna musik Indonesia ya. Nanti dilanjut lagi tetap dengan aku di siang nanti di program Orang Muda Kreatif ya teman Produa ya. Nanti lalu dilanjut lagi terakhir jam 1 di dengan Uni Icin yang akan menemani siang kamu hingga sore nanti teman Produa ya. Kita lanjut lagi ke lagu yang di request yang cukup banyak banget sekarang ini teman Produa, Sumpah Mati dari Selena Grace. Check it out.

0: Akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.
2: Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

98 FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Ini ada informasi unit kegiatan komunikasi dan penyiaran kampus UNP, Universitas Negeri Padang atau UKKPK UNP, akan mengadakan kegiatan communication festival dengan tema Find Your Voice, Shape the Future, teman Produa. Mengundang pelajar atau mahasiswa mulai dari usia 15 hingga 23 tahun nih untuk datang dan meramaikan kegiatan yang akan diadakan pada bulan September tanggal Produa, tanggal 27 September 2026, waktunya pukul jam 8 pagi hingga selesai. Tempatnya di kampus UNP, Jalan Parupu Tabing, Kecamatan Kota Tengah, Kota Padang. Untuk informasi lebih lanjut, teman Produa silakan hubungi

Kontak person ada dua, yang pertama atas nama Zera di 0852-7120-8568. Aku ulangi, Zera 0852-7120-8568 atau Akda di 0813-1637-2313. Aku ulangi, Akda 0813-1637-2313. Atau kalian boleh kunjungi TikTok di @ukkpk_ump, di Spotify di UKKPK Voice, atau email nih teman berdua di ukkpk.office@gmail.com. Jadi jangan lupa datang ya teman berdua ya, untuk kegiatan komunikasi festival di bulan September nanti.

0: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomen liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya, Francisca, udah ngingetin.
2: Apakah kamu

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang bermalam atau begadang untuk berjaga-jaga dari serangan musuh ketika berperang di jalan Allah. Dahulu Ibnu Al-Munkadir rahimahullah berkata, jika beliau menangis karena takut kepada Allah, maka beliau pun mengusap wajah dan jenggotnya dengan air matanya dan beliau berkata, telah sampai kepadaku bahwasanya api neraka tidak akan memakan tempat yang dibasuh air mata karena takut kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Kita terkadang terlalu fokus mengerjakan suatu hal dan melupakan kesehatan tubuh sendiri. Menjaga kesehatan tubuh bukan berarti kita dituntut untuk selalu berolahraga setiap saat atau maraton berkilo-kilometer setiap akhir pekan. Hidup sehat adalah memilih yang lebih baik dari pilihan yang ada. Lebih baik banyak minum air putih dibandingkan minuman manis banyak gula. Memilih untuk tidur dengan jam yang ideal dibandingkan harus begadang tanpa ada tujuan yang jelas. Serta memilih makanan sehat daripada makanan yang tidak jelas kandungan gizinya. Tubuh adalah aset yang harus kita jaga dan rawat. Jangan sampai tubuh terlanjur sakit baru kita sadar akan arti hidup sehat. Marilah hidup sehat dan peduli terhadap tubuh kita.

98 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Buat kalian nih pecinta kuliner Nusantara yang lidahnya gak bisa bohong kalau ketemu makanan enak ya. Ada kabar super membanggakan nih dari Kota Padang, teman Pro 2. Sentra Rendang Padang sekarang lagi digenjot abis-abisan nih kapasitas produksinya biar makin ngehits dan menembus pasar global. Jadi berdasarkan informasi seru yang dilansir dari portal berita infopublik.id nih, teman Pro 2, pemerintah bersama pihak terkait terus memperkuat fasilitas di sentra rendang tersebut. Langkah strategis ini diambil nih supaya para pelaku UMKM lokal bisa memproduksi rendang dalam jumlah besar dengan standar kualitas yang tinggi dan higienis tentunya ya, teman Prodo ya. Rendang kan udah dinobatkan nih sebagai salah satu makanan terlezat di dunia. Jadi udah saatnya proses produksinya menggunakan teknologi yang lebih modern nih, teman Prodo. Dengan adanya penguatan kapasitas ini, para pengusaha UMKM lokal gak perlu pusing lagi nih mikirin keterbatasan alat saat dapat pesanan dalam skala besar.

Asik banget kan teman Bro, fasilitas bersama di sentra renang ini dirancang untuk ngebantu nih UMKM mulai dari proses pengolahan, pengemasan, atau packaging ya yang keren dan tahan lama sampai uji higienitas. Jadi produk rendang kita tuh nggak cuma dia enak dirasa doang nih, tapi juga punya tampilan visual yang siap amazing di supermarket internasional tentunya ya teman Bro ya. Nah buat anak muda zaman now nih teman yang suka rendang, yang hobi kulineran ya, dan atau bahkan punya impian jadi pengusaha di bidang food and beverage, perkembangan ini jadi motivasi gede banget nih. Ini ngebuktiin kalau produk lokal tradisional ya kalau dikelola dengan serius dan sentuhan modern ini bakal punya value yang tinggi banget di pasaran. Jadi selain bikin produk makin berkualitas ya teman Brodo ya, ekspansi sentra renang ini juga diproyeksikan bakal ngebuka lapangan kerja baru dan ningkatin omset ekonomi warga sekitar. Otomatis kesejahteraan para perajin rendang lokal bakal ikut terdongkrak juga nih, seiring dengan makin luasnya jangkauan distribusi penjualan. So teman Brodo, jadi kalian bangga banget kan jadi bagian dari masyarakat yang punya warisan kuliner sekeren ini. Nah mari dukung terus UMKM lokal kita ya, supaya rendang Padang tuh makin mendunia dan jadi kebanggaan kita semua. Let's support local brands teman Brodo, karena rasa otentik lokal tuh punya kualitas kelas dunia. Oke teman Brodo, ini adalah penutup di program Rang Budo Kreatif kali ini teman Brodo. Nanti ya akan dilanjut lagi dengan Uni Icin jam 2 siang nanti. Nanti ada rekaman dari Manca dan Indonesia lokal ya teman Brodo ya, untuk chart top 20 yang akan diputar nanti jam 2 siang teman Brodo. Tapi jam 1-nya nanti info olahraga dulu nih sama Uni Icin ya. Oke, kalau gitu aku juga pamit teman Brodo dari ruang dengar kamu dari pagi tadi nemenin kamu ya teman Brodo. Tapi sebelum aku pamit, aku puter lagu ini dulu nih biar kalian tambah semangat. Semoga jumpa lagi. Maksudnya semoga jumpa lagi di hari-hari berikutnya dengan aku ya teman Brodo ya. Ini lagu dari Vico Nainggolan. Check it out teman Brodo.

0: Din, kok jongkok sih? Suruh hormat kok.
1: Duh, cerita Lim, kesemutan nih. Jongkok bentaran juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
0: Tahan bentar lah, Pak Din. Gimana sih kamu?
1: Ya. Tiap Senin juga upacara, Lim.
2: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara? Gak berat kan?
3: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Ello, bisa pingin jadi pilot ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pingin jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: Tahukah kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.
1: Moni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
3: Malta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Malta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Malta, ngobrol asik ala orang awam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kompro 2 dikutip dari antaranews.com, petugas gabungan masih berjibaku mengendalikan kebakaran hutan dan lahan Gunung Semeru yang meluas di 7 titik yang berada di kawasan Taman Nasional Bromo, Tengger Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Sabtu.

0: Aduh, ada apa sih di luar? Ribut banget deh. Bu, maaf, ini ada apa ya? Kok ada besi-besi di depan rumah saya?
1: Oh, ini tenda pesta pernikahan anak saya baru saja datang. Lumayan panjang sih, Pak. Sampai ke ujung jalan situ.
0: Berarti ibu pesta pakai jalan umum ini? Ada lapor nggak, Bu, sama Pak RT? Dan izin sama tetangga yang lain?
1: Memang harus izin tetangga ya, Pak. Kan warga sudah tahu kalau keluarga saya itu ada pesta.
0: Ya tetap harus lapor dong, Bu. Kita kan bertetangga. Jadi, kedepannya tidak ada perselisihan. Apalagi ibu mau pesta, kan? Pesta boleh, tapi jangan lupa minta izin ke aparat yang bersangkutan, juga izin pemakaian fasilitas umum agar terjalinnya kerukunan antar bertetangga.

0: ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
1: Lagi santai di sore hari.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Semut hitam ternyata punya kemampuan luar biasa yang sering tidak kita sadari. Meski tubuhnya kecil, semut hitam mampu mengangkat beban hingga puluhan kali berat tubuhnya sendiri. Bukan cuma kuat, semut juga terkenal sangat kompak. Mereka hidup dalam koloni dan saling bekerja sama mencari makanan, membangun sarang, bahkan melindungi ratunya. Yang lebih unik lagi nih, semut berkomunikasi menggunakan zat kimia bernama feromon. Jadi, saat satu semut menemukan makanan, semut lain bisa mengikuti jejak aroma yang ditinggalkan. Dan hebatnya, semut hitam hampir ada di seluruh dunia, kecuali wilayah yang terlalu dingin seperti Antartika. Kecil ukurannya, tapi luar biasa kemampuannya. Semut hitam membuktikan bahwa kerjasama adalah sebuah kekuatan besar.

0: Teman Produa, back again with me, Cynthia Zeni, the voice behind your favorite hit. Welcome back di Produaan Top 20 All Hits Indonesia of the Week. Seperti biasa, minggu ini kita bakal spill all the song yang masuk 20 tangga lagu terbaik minggu ini, teman Produa. Naikilah balik lagi sama kecentilannya lewat lagu MMG alias My Mind Gue. Single kolaborasinya bareng James yang rilis Juni 2026 dan langsung mencuri perhatian semua insan musik Indonesia lewat nuansa hip dude yang kece dan juga video musiknya udah ditonton ratusan ribu kali. Makin ramai lagi karena Jeffrey Nicole yang jadi model video klipnya bikin lagu ini tuh makin gampang diingat dan jadi bahan omongan ya. Kalau udah bilang main-main gue, ya berarti jangan coba-coba direbut ya.
1: 19

Posisi 19 minggu ini yang tadi udah kamu dengerin juga ada lagu yang lagi viral di mana-mana. Comeback yang ditunggu akhirnya datang juga setelah 4 tahun vakum, Tulus balik lagi lewat lagunya Teh Hijau. Musiknya ringan dan ceria, tapi liriknya ngajakin kita buat damai sama rasa hampa. Ini lagu khas Tulus banget, sederhana tapi ngena. Kalau kamu lagi kosong akhir-akhir ini, pelariannya ke kopi, Teh Hijau, atau lagu ini nih.

0: 15.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

tengah minggu setia di chart ada pendatang baru di musik Indonesia NPD alias New Pusat Dunia. Trio yang beranggotakan Mario Cesar, Niki Putra, dan Kak Kevin ini debut lewat single Sempurnanya Aku. Lagu ini unik banget yang awalnya cuma iseng doang diupload di TikTok, tapi malah viral dan akhirnya diproduksi secara profesional. Musik pop yang ringan dan ceria plus lirik humornya, NPD udah siap jadi warna baru yang bikin kamu senyum-senyum sendiri. Yang jadi posisi 16 minggu ini ada Keisha Lefronka, teman berdua lewat lagunya yang baru Pelarian, single dari album keduanya Rombak yang rilis April 2026, itu bikin lagu ini tuh jadi pop

0: emosional. Ceritanya tentang seseorang yang sadar dirinya cuma dijadikan tempat singgah saat orang lain terluka. Vokal khas Keisha dan lirik yang relate soal hubungan gak seimbang, lagu ini langsung mencuri perhatian sampai masuk ke trending musik YouTube. Kalau cuma dijadiin pelarian, lebih baik pergi gak sih daripada terus berharap jadi tujuan? Oke teman Pro 2, next kamu bakal dengerin lagu di posisi 14 minggu ini setelah 7 minggu setia di chart ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Dan di posisi 13 ada Wijaya 80 featuring Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilai. Here we go. Wanna be ours? Let's dance together.
1: 14. 14.

ke posisi 11 minggu ini yang juga udah kamu dengerin. Ini naik satu angka dari minggu kemarin. Ada Fabio Asyar bareng sama Taufati yang punya versi baru dari lagu Legend Cinta Kita. Lagu yang dulu populer banget sama Reza Artamevia kini tuh comeback sama sentuhan aransemen yang lebih megah, modern, tapi tetap mempertahankan nuansa emosionalnya. Lewat vokal khas Fabio dan produksi Taufati, remake ini sukses menghadirkan nostalgia buat pendengar lama sekaligus memperkenalkan Cinta Kita ke generasi baru. Kalau lagunya bagus, zaman boleh berganti, tapi rasanya tetap abadi. Di posisi 12 minggu ini setelah 9 minggu setia di chart Teman Pro 2, ada juga lagu yang lagi naik-naiknya banget jadi soundtrack couple-couple gemes yang lagi kasmaran ya. Ada Gia Indrawari lewat 1000 kali di bawah label Hits Records yang ngajakin kita tuh ngelihat cinta dari sisi yang lebih nyata, bukan hubungan sempurna ala media sosial, tapi tentang dua orang yang tetap saling memilih meski pernah tergoda untuk membandingkan. Nah, katanya ini terinspirasi dari fenomena perselingkuhan dan rasa gak puas dalam hubungan. Gia pingin mengingatkan pentingnya menghargai usaha kecil pasangan dan berhenti mencari yang dianggap lebih sempurna, karena kadang yang kita cari jauh-jauh ternyata yang terbaik sudah ada di sebelah kita. Oke Teman Pro 2, abis ini ada Adiu Meski Takkan Selalu Indah yang jadi posisi 10 minggu ini, dan di posisi 9 ada Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.

susah move on, mungkin lagu ini bakal terasa lebih ngena buat kamu. Hatimu Milik Dia dari Arfian Dwi jadi posisi 7 minggu ini, naik 1 angka dari minggu kemarin, yang ternyata ini tuh lagu adaptasi resmi dari lagu Mandarin Miname Aeta. Liriknya versi Indonesia yang tetap mempertahankan rasa emosional di lagunya, tentang penyesalan karena baru sadar arti seseorang setelah dia memilih pergi. Kadang rasa kehilangan emang baru terasa saat semuanya udah gak bisa diulang lagi. Posisi 8 minggu ini ada Dead Bill yang kembali rame lewat Spontan Tanpa Ukui, lagu ceria tentang kisah percintaan dan momen salting yang sukses viral di media sosial, terutama lewat penggalan alah-alah kok bisa ya yang sering dipakai sebagai backsound konten romansa sampai komedi. Nah, sejak rilis Oktober 2025, lagu ini udah dipakai di ratusan ribu unggahan TikTok sama TikTokers Indonesia. Dan pastinya ditonton jutaan kali di YouTube. Kalau cintanya datang spontan, saltingnya juga jangan ditahan. Alright teman produan, next ke posisi 6 minggu ini ada Narif Basalamah featuring Aziz Harun dan Aisyah Radno, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dan di posisi 5 ada Virgo Tak Setara.

0: Posisi 3 minggu ini udah kamu dengerin lagu di posisi 2 minggu kemarin. Harus turun 1 angka after 24 minggu setia di chart. Ada Sedia Aku Sebelum Hujan dari Irgi Tafya, rilis Oktober 2025 tahun kemarin. Sukses jadi fenomena di mana-mana, bahkan sempat nomor 1 di Spotify Indonesia dan viral teman produa. Karena liriknya puitis dan emosional tentang kesiapan hadir untuk seseorang di momen rapuh sebelum hujan datang, yang jadi simbol kesedihan dan fase sulit dalam hidup. Karena yang paling berarti bukan saat badainya datang, tapi siapa yang udah ada sebelum hujan turun. Di posisi 4 minggu ini ada Raisa bareng Barsana Bestandi, Laut Awal Kisah Selamanya, di bawah label Junior Records. Ini lagu yang menghadirkan cerita tentang dua hati yang akhirnya menemukan cinta sejati yang bukan sekedar singgah aja, tapi jadi rumah untuk pulang. Ini lagu yang menggambarkan perjalanan penuh pencarian dan keraguan, sampai akhirnya yakin kalau pertemuan mereka adalah awal dari selamanya. Karena kalau udah tepat, cinta gak lagi terasa sementara, tapi jadi tempat untuk kita menetap. Akhirnya teman produe, udah saatnya kita kasih tahu kamu runner-up of the week. Runner-up of the week setelah 17 minggu bertahan, lagu ini naik drastis 3 angka setelah ada di posisi 5 minggu kemarin. Ada Ivan Seventeen lewat lagunya Jangan Paksa Rindu atau Beda yang rilis Januari 2026. Lagu tentang hubungan yang perlahan berubah ketika kebersamaan masih ada tapi perasaan udah gak lagi sama. Ini ngingetin kalau jarak gak selalu soal tempat ya, tapi juga soal hati yang mulai menjauh dan rindu maupun cinta gak bisa dipaksakan. Kalau hati udah beda arah, jangan dipaksa berjalan seirama ya teman produa.
1: Sedia aku sebelum hujan.

0: Alright teman berdua, finally kita sampai di posisi yang kita tunggu-tunggu jawara kita minggu ini. Kira-kira siapa ya yang jadi winner of the week? Eits, sabar dulu, kita bakal recap chart minggu ini sebelum kasih tahu kamu who is the winner of the week. Di posisi 20 Tono Entry ada Naikila Main-Main Gue, di posisi 19 ada Tulus Teh Hijau, di posisi 18 ada Adrian Khalif 2001 kali, di posisi 17 ada Selena Grace featuring Andi Rianto Sumpah Mati single di bawah Hits Records, di posisi 16 ada Keisha Lebronka Pelarian, di posisi 15 teman berdua ada NPD Sempurnanya Aku, di posisi 14 ada Bernadia Kita Buat Menyenangkan, di posisi 13 ada Wijaya 80 featuring Saupriyadi Bulan Bintang Garis Menyilang. Di posisi 12 teman pro 2 dan udah 9 minggu bertahan ada Gendra Wari 1000 kali single di bawah Hits Records. Di posisi 11 ada Tohpati featuring Fabia Asyar Cinta Kita. Di posisi 10 teman pro 2 ada Adi Meski Tak Akan Selalu Indah. Di posisi 9 ada Enau featuring Ari Lesmana Sesi Potret. Di posisi 8 ada Dead Bill Spontan Tanpa Uhuy. Di posisi 7 teman pro 2 ada Arfian Dwi Hatimu Milik Dia. Di posisi 6 ada Nadif Basalama featuring Aziz Harun dan Aisyah Retno Kota Ini Tak Sama Tanpamu single di bawah After School Records. Di posisi 5 teman pro 2 ada Virgon Tak Setara. Di posisi 4 ada Raisa featuring Barsena Bestan di Awal Kisah Selamanya. Di posisi 3 teman pro 2 ada Ed Gitaf Sedia Aku Sebelum Hujan. Dan di posisi 2 ada Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu.
1: Juara minggu ini.

0: di minggu ini, congratulations for Merindumu Lagi dari Kifnu yang rilis 2025. Ini bisa jadi teman paling pas dengan lirik sederhana tapi penuh emosi tentang seseorang yang masih menyimpan rindu meski waktu terus berjalan. Relate banget buat yang belum benar-benar move on dari mantan. Karena ada rindu yang gak pernah hilang, cuma belajar diam. So, ini dia our winner of the week. Please welcome Kifnu Merindumu Lagi. Oke deh teman Pro 2, udah saatnya Cynthia Zeni sign out dari Pro 2 Top 20 All Hits Indonesia of the Week. Abis ini kamu bakal ditemenin sama Rini Kamal di Pro 2 Top 20 All Hits International of the Week. See you.
1: Angin sampaikan rinduku.
2: All Hits from Indonesia.

Selamat sore teman Pro 2. Kita info Pro 2 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Badan Pusat Statistik mengimbau masyarakat untuk berperan aktif memutakhirkan datanya di data tunggal sosial ekonomi nasional. Pemutakhiran data secara mandiri diperlukan agar posisi desil atau tingkat kesejahteraan dapat segera disesuaikan. Kepala BPJS Amalia Dininggar Widyasanti menyampaikan bahwa tersebut setelah BPS melakukan pemutakhiran data seorang warga Kulon Progo, Yogyakarta.

Taman Produksi Sumatera Barat dinilai memiliki potensi besar menjadi salah satu lumbung energi terbarukan nasional. Berdasar data Dewan Energi Nasional, Sumatera Barat memiliki potensi energi yang beragam. Antara lain panas bumi 1.836 MW, tenaga surya 898 MW, tenaga angin 3.607 MW, tenaga air 1.100 MW, dan biomasa 923 MW.

Informasi terakhir, Taman Pro 2 Komite Olahraga Nasional Kota Padang mempersiapkan 20 cabang olahraga yang diperlombakan pada Ajang Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat 2026. Kota Padang bergabung sebagai tuan rumah bersama 11 kabupaten atau kota se-Sumatera Barat pada ajang yang digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang. Ketua Satuan Tugas Percepatan Pekan Olahraga Provinsi 2026 KONI Kota Padang SNETI mengatakan sejumlah venue lokasi pertandingan yang persiapkan yakni kawasan Banjir Kanal untuk cabur dayung, GOR Universitas Negeri Padang untuk pertandingan gulat, atletik hingga Youth Center Padang untuk olahraga e-sport. Demikian Info Pro 2 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat.

Open Your Fam, Pro 2 teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, it's Rini Kamal and welcome back to Pro 2 Top 20 All Hits from International of the Week. Top 20 songs gonna be presented for you for the next 1 hour. So let's start with new entry of the week. New entry of the week, teman Pro 2, we have Bad from 80s. Anyway, teman Pro 2, this song is the main track dari mini album ke-14-nya 80s yang berjudul Golden Hour Part 5 yang dirilis di tanggal 26 Juni 2026. Anyway, teman Pro 2, lagu ini menembus posisi nomor 8 di Melon Top 100 dan juga memuncaki tangga album utama Billboard 200. Anyway, teman Pro 2, lagu ini jadi viral juga selain karena dance-nya yang presisi nih, tapi juga nih teman Pro 2, banyak yang akhirnya ngikutin Trans Dance Challenge Bad yang diikuti banyak idol K-pop juga dan dari Indonesia juga pastinya teman Pro 2. Anyway, kepopuleran Sun dari 80s juga menembus kalangan non-fans K-pop teman Pro 2 dengan MV Bad

Sai with Animal. Anyway, teman berdua, this is a second single from the third EP from Katsai yang judulnya Wild. Anyway, teman berdua, lagu ini dirilis di tanggal 24 Juli 2026. By the way, teman berdua, lagu ini ditulis barengan sama Ed Sheeran juga, di mana temanya ini adalah kebebasan serta sisi tersembunyi dari seseorang di balik penampilan publik mereka. Cocok banget kayaknya sama Katsai ya, teman berdua. Alright then, let's move to number 18. We have Grecia Brahms with Good Reason from A Daughter from Hell album. And number 17, we have Olivia Rodrigo with Stupid Song from You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love album.

this week teman Pradua Summer Homebreaker. Alright then teman Pradua, lagu ini naik satu peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 12 dan sudah stay selama 12 minggu juga di chart kita. And before teman Pradua at number 12 we have Meghan Trainor with Shimmer. Okay deh teman Pradua, lagu ini naik satu peringkat juga nih dari minggu lalu yang ada di posisi 13. And teman Pradua, Shimmer is a part of Toy With Me album that released through Sony Music. Well, it's time to top 10 of the week. Number 10, we have BTS with Swim. And number 9, we have Bruno Mars with Risk It All from the Romantic album.

dan gue bakal nemenin lo lagi di Jaga Malam Weekend Teman Pro 2 di jam 7 sampai jam 12 malam. Jadi malam minggu hari ini ditemenin bareng Ocit pastinya ya di Pro 2 FM Jakarta dengan lagu-lagu yang pastinya enak banget buat lo dengerin hari ini Teman Pro 2. Dan pastinya gue bakalan ngasih tau lo info-info yang menarik di hari ini, apa aja yang rame di minggu-minggu ini ya Teman Pro 2. Dan nanti gue juga bakalan rekomendasi beberapa film dan juga acara-acara yang mungkin bisa lo datengin pas weekend ini Teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gimana nih sorenya nih ya? Apalagi nanti malam minggu, tanggal segini udah ada yang gajian, ada yang belum gajian juga gitu ya, masih nunggu. Tapi nih prediksi gue, nanti malam bakalan rame nih ya. Tapi gue gak tahu nih, karena di jalan tadi pas gue berangkat pas sore-sore ya, jam 3, jam 2 gitu, itu masih lumayan gak begitu rame gitu ya. Tapi nanti kayaknya nih ya bakalan rame di daerah Lapangan Banteng, karena lagi ada acara. Pas gue lihat dari jalan tadi, ada kalau nggak salah Flora Fauna gitu ya, yang kemarin tuh dibuka sama Slang. Terus juga nanti juga mungkin akan rame di tempat nongkrongnya para Gen Z gitu ya, ada di Blok M gitu. Itu pasti setiap malam minggu bakalan rame, apalagi nanti malam minggu kalau nggak salah juga ada acara live musik atau mungkin konser gratis ya kalau nggak salah ya. Nah, dari banyaknya tempat yang rame nih teman Pro 2, nanti malam lu pengen kemana? Coba gua absen dulu nih, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

sebuah pensil hanyalah benda kecil. Harganya mungkin tak seberapa. Tapi hari ini aku mengerti. Di tangan seorang anak, pensil bisa menjadi awal dari sebuah cita-cita. Dengan pensil, ia bisa menggambar rumah yang ingin dibangun, menulis nama yang ingin dibanggakan, menggoreskan ide-ide yang mungkin suatu hari nanti mengubah dunia. Karena dari satu goresan kecil, lahir sebuah tulisan. Dari tulisan, tumbuh pengetahuan. Dan dari pengetahuan, terbuka jalan menuju masa depan. Disitulah pendidikan menjadi penting. Bukan sekadar tentang membaca dan menulis, tetapi tentang memberi anak kesempatan untuk mengembangkan apa yang ia mulai dari sebuah pensil kecil di tangannya. Karena setiap anak berhak bermimpi, dan setiap mimpi layak diperjuangkan. Sebuah pensil kecil di tangan seorang anak hari ini terlihat sederhana, tapi dari sanalah sebuah cita-cita dituliskan. Sebuah pengetahuan bisa dimulai.

0: Ceria Weekend.
1: Paling Ceria Weekend.
2: Paling Ceria Weekend.
3: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Oce teman Pro 2. Dan sekarang sore ini gue gak sendirian karena udah ditemenin sama Mas Rio. Dan juga ada dari teman-teman dari Tavisha, halo.
4: Halo semua, selamat sore.
3: Rame banget ya sore ini ya.
5: Biasa kalau
4: harus rame dan ceria.
5: Iya, biasa kalau gue tuh bawa kesini cuma satu orang.
3: Betul,
5: satu orang.
3: Iya, sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5 orang.
5: Iya, ya.
6: Ini band aja belum lengkap nih.
3: Oh belum lengkap, kurang berapa? Apa ini?
5: Emang berapa sih pemainnya?
4: Kalau buat
5: orang satu,
4: oh, orang futsal satu. Bisa nih.
5: Oh bisa.
3: Benar-benar.
5: Jadi gue wasitnya.
3: Oke oke. Nah mungkin Mas Rio atau kakak-kakak bisa kenalin dulu nih Tavisha nih apa, siapa dan apa nih?
5: Iya sore ini aku bawa band.
3: Betul.
5: Bisa dikategorikan band pop ya?
6: Yes. Betul betul.
5: Iya okay. Jadi pop masa kini gitu ya. Okay. Mungkin Gen Z dan Gen Alpha suka lah dengan lagu-lagu mereka. Dan ini bandnya namanya Tavisha, Tata, Vivi, dan Syasha.
3: Oh ya?
4: Kebongkar
3: deh. Tavisha. Oh, iya. Tapi boleh kenalan dulu dong kak. Yeah. Satu-satu anggota dari Tavisha ini ada siapa aja?
5: Dari ujung ke ujung.
3: Betul.
6: Dari ujung ke ujung ya. Allah. Yeah. Yang pertama aku dengan Bayu dari drummer Tavisha.
3: Oke.
4: Okay. Halo, aku Yurda, vokalis Tavisha.
3: Oke.
5: Okay. Dicabut aja.
3: Iya.
7: Halo, saya John di gitar.
8: Saya Peto di keyboard.
9: Saya Putra di gitar.
5: Dan saya Rio
3: gimana?
5: Di backing vokal.
3: Di manajemen ya ini ya. Oke oke.
4: Kita
3: okay,
4: bersaudara baru dengan okay. Kak Rio.
3: Oh iya benar pemain ini pengganti ya
5: pengganti.
3: Ini ya. Oke, okay. Awal mula Tavisha terbentuk tuh gimana Kak ini? Dan uniknya ini kakak sendirian nih, cewek kak siapa tadi?
4: Betul banget, aku kebetulan Sri Candy-nya Tavisha.
3: Oh,
4: aku ratu yang ada di Tavisha.
3: Paling cantik sendiri ya.
4: Paling cantik
3: ya.
4: Sendiri, bener ya.
3: Benar.
4: Jadi kalau Tavisha tuh awal mulanya tuh kumpulnya itu unik.
3: Oh,
4: jadi kita tuh band yang awalnya tuh gak ada yang saling kenal.
5: Oh iya?
4: Iya, tapi kita punya satu visi-misi yaitu bikin karya yang bisa orang semua tuh suka. Yang relate, iya, dan saling kenal. Jadi kita membuktikan bahwa dari tidak perkenalan ini kita menjadi Bhinneka Tunggal Ika.
3: Oh,
5: Indonesia sekali
3: berbeda-beda
5: ya.
3: Gitu ya, berbeda-beda gitu ya.
5: Iya,
3: nasionalis banget ini ya bandnya ya.
5: Pas banget 17 Agustus kemarin kan.
6: Momennya belum bilang lah ya momennya.
3: Iya, bisa.
6: Tapi
3: bisa.
6: Emang fakta uniknya untuk Tavisha sendiri,
3: okay.
6: Awal-awal Tavisha itu memang kita tidak saling kenal. Cuman salah satu pelopornya itu ada Putra dan saya sendiri. Jadi kita
5: saling kenal berdua.
6: Awalnya belum.
5: Luar biasa.
6: Jadi dia tuh bukan asli Jakarta, dia asli dari Banjarmasin.
3: Oke. Okay.
6: Jadi waktu itu saya mungut di lampu merah.
3: Oh. Gitu. Kasian gitu ya.
6: Kasian. Okay, kok okay, kasian okay. Banget ini dari mana ya okay, pas katanya, yeah, "Oh, Mas bisa main gitar, boleh deh kita nongkrong bareng." Bercanda ya enggak. Yeah. Jadi kita kebetulan dulu kita satu tongkrongan dan akhirnya kita ngobrol bareng dan juga berkawan cukup lama dan Putra yang menjadi saksi dulu awal terbentuknya Tavisha juga karena apa segala macamnya dan akhirnya bertemulah sama teman-teman semua di sini dan fakta unik yang kedua adalah Veto ini junior saya di kampus dulu ternyata.
3: Oh, oke. Okay.
6: Gitu. Jadi keyboardis ini dulu junior saya di kampus. Boleh disebutin enggak sih nama kampusnya?
3: Boleh.
5: Bebas.
6: Boleh ya.
3: Boleh.
6: Jadi dulu kita tergabung di UKM Seni Musik di Untirta, Universitas Sultan Agung Tirtayasa di Serang.
3: Oh iya.
6: Di Serang. Jadi kita Veto ini dulu junior saya yang suka saya bully.
3: Waduh.
6: Tapi sekarang akhirnya ya udah deh dibully karena
5: lagi.
6: Nah, kalau Om dari tadi sadar kita ngebully dia mulu karena memang Tavisha ini adalah dia samsaknya.
3: Oh,
6: begitu. Dan barulah kita ketemu dengan John, ketemu sama Yurda dan juga sama Ambi. Ambi itu basis kita yang lagi berhalangan.
3: Oke. Nah, awal mulanya sampai ketemu nih 6 orang itu tuh gimana tuh ceritanya tuh? Ngumpulin 6 orang itu.
4: Dari kalau aku pribadi ya, kalau aku pribadi karena suka banget sama lagu yang pertamanya judulnya tuh Sembuh Bersama Waktu karena itu relate banget sama aku kan. Jadi kita nggak boleh musuhan sama kenangan atau mantan, jadi kita berterima kasih.
3: Terima kasih
4: masa lalu. Aku bukan musuhmu.
3: Asik.
4: Kamu bukan musuhku.
3: Asik.
4: Terus juga aku nggak tuh kalau Tavisha tuh orang-orangnya tuh nggak ada yang kayak close minded, jadi open minded semua. Jadi kayak dari mulai ini lagu mau diapain nih, terus awal mula Tafisa juga belum ada ya. Kita juga belum bikin nama band. Jadi namanya itu juga atas
5: ada artinya dong.
4: Ada artinya. Artinya apa?
5: Apa tuh? Bukan tadi yang Tata Vivi,
4: bukan. bukan Tata Vivi Sasa. Cece. Iya.
8: Hadiah kecil dari surga.
5: Oh, itu artinya. Oh iya?
8: Bahasa Sanskerta.
6: Wah. Lucunya tadinya nama itu tuh buat nama anaknya dia. Oh. Tapi karena istrinya belum punya, jadi ditaruh di band dulu.
3: Nitip gitu ya. Oke.
4: Kalau lihat Instagram, tapi saya itu nama dari klaster perumahan.
3: Oh, ya, masuk sih. Masuk sih.
4: Masuk enggak bisa.
3: Benar.
4: Depok masuk. Ya, Depok.
3: Lagi. Oke. Nih.
6: Ya, siapa bener. Developer perumahannya boleh kontak kita ya.
3: Oh iya, siapa tahu ada yang mau ngisi gitu ya. Benar. Tapi akhirnya awal kayak ketok palu nih, akhirnya pakai nama Tafisa tuh gimana?
6: Jadi Tafisa itu nama benar-benar last minute banget. Kita udah rekaman dan operatornya bilang, "Mas, ini nama bandnya apa?" Kita bingung.
3: Oke.
6: Gitu. Dan akhirnya ya itu Mas Veto inilah yang yaudah Tafisa aja deh. Tadi buat nama anak gue nih. Cuman enggak apa-apa deh buat di sini dulu gitu
5: ya. Nih. Gitu. Kita tarik lagi ya. Berarti
6: mungkin dia bakal minta realty kali ya.
3: Oh iya benar-benar.
5: Masih kaki jangan sampai enggak.
3: Atau enggak mungkin jadi cerita gitu kan ya.
6: Betul.
3: Nama anaknya ada ceritanya nih kayak gitu. Oke, berarti last minute banget last setelah minute rekaman banget. Lagu pertama tadi.
6: Betul.
3: Oke, sebelumnya manggung kayak gitu ada namanya atau kayak sendiri-sendiri aja atau gimana?
6: Lucunya Tafisa, dulu itu kita belum pernah manggung sebelum lagu pertama kita keluar.
3: Oke.
6: Jadi kita benar-benar hanya untuk workshop segala macam sampai lagu pertama kita rilis baru kita bisa berani untuk manggung dan Your Day ini adalah personel terakhir yang gabung di Tafisa.
3: Oh.
6: Seperti itu. Okay. Sebelumnya bukan Mbak Yurda, cuman akhirnya Yurda yang gabung ke kita dan cocok banget secara karakter suara dan sampai sekarang akhirnya banyak orang-orang di luar sana yang ketika dengerin lagu Tafisa sukanya sama Yurda malah sekarang.
3: Oke, berarti daya tariknya ada di Kak Yurda ya.
6: Mas harus nonton kita manggung sih.
3: Oh benar.
6: Pasti terhipnotis sama Yurda.
3: Oke, tiba-tiba dompet hilang gitu ya.
4: Ada api? Ada api? Ada tisu? 1, 2, 3
3: Oke. Wah seru banget itu Bang Pro 2. Tapi nanti kita masih ngobrol soal lagu pertamanya yang Hello Kamu atau yang apa nih?
4: Benar, Hello Kamu.
3: Hello Kamu. Oke. Ya, nanti teman Pro 2 juga bisa nanya langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105.8 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di sore cerah weekend. Dan juga ada Tavisha.
1: Hey,
0: udah agak ini ya. Keras banget ya. Oke. Tadi kita udah ngobrolin awal mula kebentuknya Tavisha ya. Mulai dari saling gak kenal, akhirnya awal di rekaman kebentuklah nama Tavisha ini ya. Tapi aku mau tahu, Tavisha ini udah punya berapa lagu, Kak?
2: Kalau total kita sama lagu terbaru kita yang Hello Kamu tuh kita total ada 4.
0: Ada 4. Oke. Okay. Awal lagunya ada apa aja tuh? Bisa disebutin?
2: Kita single pertama ada Sembuh Bersama Waktu. Nah, okay. Sembuh Bersama Waktu itulah yang menjadi lagu original terbaik pada waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
2: Terus single keduanya kita ada Masa Itu dan single ketiga ada Merayu Tuhan. Dan yang terakhir ini yang benar-benar bisa dibilang adalah yang sangat relate dengan anak-anak zaman sekarang, yaitu Hello Kamu.
0: Hello Kamu.
2: Betul. Okay, jadi okay. Total ada 4 dan nanti kita akan rilis lagi lagu terbaru kita sih. Cuman ya next lah.
0: Oke. Okay. Nah, awal mula yang bikin lagu itu di Sembuh apa tadi?
2: Sembuh Bersama Waktu.
0: Sembuh Bersama Waktu. Dalam itu ya, dalam banget ya kayaknya ya. Itu awal mulanya gimana, siapa yang nulis, siapa yang gimana nguliknya, atau ada cerita unik nggak tuh di lagu itu?
3: Biasanya karena dari sakit kayaknya.
1: Oh iya. Okay. Ini sebenarnya yang penulisnya itu ada dari orang Banjarmasin, Banyuasin, yeah. Bang Putra. Ngeriletin lagu itu bagus banget. Terus aku denger juga pengalaman aku sih sebenarnya. Aku pernah pacaran 8 tahun terus aku putus.
0: Aduh, kenapa?
1: Karena, itu dulu. Jadi kenapa? Gini, teman-teman.
0: Curhat ya, jadi curhat ya.
3: Sebenarnya di sini tuh cuma memang khusus itu gitu.
0: Oh iya iya iya. Saya
3: kan curhat-curhatan narsum.
1: Oh. Jadi dia jahat banget sama aku. Oh. Okay. pokoknya toksik dia, aku udah jauh dari masa lalu, tapi aku enggak membenci masa lalu. Aku terima kasih. Makanya aku suka banget sama lagunya. Dari

0: Ikhlas ya, kan jarang-jarang orang bikin ikhlas kan. Kalau kita bikin ikhlas kayak lagu ini ikhlas. Jadi kita bikin semua bisa waktu.
1: Iya. Oke.
0: Tapi sebenarnya lagu-lagu Tafisa semuanya punya cerita sih, dari sembuh yang aku relate banget, terus yang masa itu, yang mulai dari kita ngerombak lagu masa itu sebenarnya tuh flat banget, tapi karena kita bikinnya tuh kayak mengenang mantan atau mengenang masa lalu, seolah-olah mereka udah nggak ada di dunia, udah dipanggil sama Tuhan. Terus kita arrangement lagunya juga kayak ada mistis, ada horror, ada horror-horornya gitu. Dan ke bawah pas kita lagi bikin di lagu itu di studio, ke bawah ada aura
2: horornya.
0: Iya, bau melati.
2: Suwir. Jadi cocok jadi soundtrack film horor-horor sekarang
1: gitu. Iya, mungkin ya.
3: Cocok banget karena kebetulan di lagu itu ada bagian part yang dimana itu horor banget sih secara musiknya.
2: Ntar aku denger.
3: Boleh. Okay, masa itu judulnya. Itu single kedua kita.
1: Oke, itu single kedua. Kalau misalkan tadi kan dua single tadi kan tentang masa lalu. Kalau yang ketiga?
3: Ketiga itu tentang saya.
1: Oke. Itu gimana kenapa, tuh ceritanya kenapa?
3: Jadi itu lagu tentang tidak direstuin oleh orang tua, tapi POV-nya adalah POV pasangan kita, bukan POV-nya kita. Lalu sabar,
4: masih ada apa enggak?
3: Udah aman, lagi diserang aja sekarang.
1: Waduh.
4: Lagi gigs lagunya Marayu Tuhan, di belakang nangis.
2: Oh iya? Gini deh, gini. Di dunia itu wanita tuh lebih banyak daripada pria.
3: Betul, setuju.
2: Ya kan? Jadi lupakan masa lalu.
3: Lupakan ya. Benar. Tapi itu kan awal-awal lagu ini muncul memang rada enggak terima karena lagunya ternyata relate sekali gitu loh. Cuman semakin kesini tuh semakin kayak ternyata malah jadi lucu ya gitu loh. Karena dulu gue masa segalau itu gitu kan. Seperti itu. Beda lagu.
1: Oke.
3: Tapi emang kalau di lagu masa itu benar-benar spotlight liriknya tuh ada dua. Ada dua spotlight. Yang pertama satu kapal dua nahkoda, yang kedua adalah satu surgaku dan satu duniaku. Mungkin teman-teman pada tahu lah artinya apa gitu kan.
1: Lo
3: nyanyi gak kedengeran tapi.
1: Iya.
0: Jadi gini, satu kepal dua nahkoda. Mungkin begitu ya. Asik nih, galau jadi galau. Dan ini juga salah satu lagu yang viral di TikTok. Ada orang juga di Jakarta Fair, perempuan sama pasangannya, dia tuh datang hafal dari awal sampai akhir. Nah, aku orangnya paling notice ya di panggung. Dia nyanyi terus aku dadadain, terus dia seneng, dibikin video, diupload di TikTok. Kita berteman juga di Instagram, bahkan kalau kita ada panggung-panggung yang lain dia mau datang.
1: Jadi fans. Berarti awal lagu yang viral di TikTok itu yang tadi
0: Merayu Tuhan.
1: Yang Merayu Tuhan. Itu awalnya gimana tuh? Kakak coba cover atau nyanyiin kah, terus ada yang bikin video atau gimana nih awal-awal ramenya di TikTok?
3: Sebenarnya ramenya tuh bukan dari lagu itu sih, Mas. Lagu itu tuh karena impact lagu pertama kita yang viral, yaitu Sembuh Bersama Waktu, itu awalnya viral dari situ dulu. Dan akhirnya Merayu Tuhan tuh kena impact-nya gitu kan. Karena sejujurnya Merayu Tuhan tuh kita tanpa ada promo sama sekali. Tanpa ada promo kita enggak publish, karena benar-benar lagu itu tuh adalah lagu yang menurutku adalah lagu yang bisa dibilang, kan setiap musisi pasti ada lagu yang enggak mau dibawain. Dan ini adalah lagu yang tidak mau dibawain pada saat itu dan tanpa promo. Tapi akhirnya naik dengan sendirinya karena ada impact dari lagu pertama kita yang viral, dan akhirnya di TikTok ya, karena kita ramai juga di TikTok kan, banyak yang akhirnya cover dan bikin-bikin video dengan backsong lagu kita. Seperti itu.
0: Banget. Jadi setiap lagu tuh ada kegunaannya guys ya kakak. Mau kakak mau masa depan, terima kasih masa depan Sembuh Bersama Waktu. Kalau udah kehilangan pacar masa itu, kalau belum direstui Merayu Tuhan.
3: Betul sekali.
1: Tapi dan dari tiga single tadi tuh yang paling apa ya, mungkin ada cerita unik dari produksinya
3: yang yang masa itu. Karena kita benar-benar saat produksi workshop dan juga saat rekaman itu dikelilingi oleh bau-bau melati. Dan bahkan aku boleh cerita nggak sih? Jadi sebelum di sini itu kita sempat ada interview radio juga. Dan ketika kita nyeritain tentang masa itu, itu sinyal langsung putus, hilang. Saking mungkin langsung ngechat gitu kan, sinyal hilang nih. Gitu.
2: Sakral banget lagu itu ya.
3: Jadi
4: kita juga aneh.
3: Aura. aura mistisnya masih kebawa sih lagu itu. Cuman ya kita semenjak pada saat proses produksi sampai rekaman, kita sendiri sih belum merasakan impact yang negatif sih dari lagu itu sih. Cuman memang secara pendengar juga lumayan banyak juga sih lagu-lagu itu.
1: Oke, mungkin karena dari mistisnya itu, jadi auranya mungkin orang yang dengar beda nih gitu ya. Betul. Ada sesuatu yang wow gitu ya.
3: Betul, karena di lagu itu adalah lagu galau yang ada progresifnya. Lucu kan? Jadi ala-ala Isyana progresif, tapi lagunya lagu galau.
1: Wah keren banget.
2: Berarti kayaknya relate dari 1, 2, 3, 4. Yang terakhir Hello Kamu.
1: Hello Kamu.
2: Udah ceria tuh.
1: Hello Kamu. Ceria. Ceria. Ceria.
2: Pokoknya gitu. Dari ancur-ancurnya udah ceria.
1: Oke, okay, tapi tahan dulu Mas Rio. Nanti kita bakal dengerin bakalan nanya-nanya lagi nih tentang lagu terbarunya yang Hello Kamu. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan sekarang segmen terakhir bareng gue dan juga Tavisha di sini. Dan kita bakalan ngobrolin soal lagu terbarunya Tavisha dengan judul Hello Kamu. Kenapa namanya Hello Kamu nih?
1: Itu buat kamu, jadi hello kamu.
0: Oh gitu ya, simple ya. Simple ya, kayak
2: gen alpha banget ya.
0: Benar.
3: Karena sebenarnya lagu ini kan memang kita peruntukkan untuk dia. Jadi konotasinya kamu itu ya kan dia gitu. Itu kode, karena artinya lagu ini kan salah satunya adalah kita kangen sama seseorang tapi gengsi untuk mengungkapkan gitu. Jadi ini cerita yang relate, bukan relate, justru malah ini cerita pribadi dari salah satu personil kita.
0: Siapa tuh?
3: Boleh disebut kah?
0: Tadi kan ada dua
1: sebenarnya
0: nih.
1: Sebenarnya kan rasa tertinggi geng, sebenarnya laki-laki kan.
0: Betul.
1: Karena banyak banget laki-laki.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, paling tinggi gengsi dari Sumatera Utara.
0: Kenapa daerah?
1: Dari Batak ya.
0: Iya.
1: Bang John Printis nih, okay. Gengsi banget guys. Ceritain dong,
0: ceritain dong. Kenapa nih? Iya, awal mula nyiptain lagu Hello Kamu tuh gimana nih? Gimana
1: merintisnya? Ya dia aja gengsi udah.
2: Enggak. Ini sebenarnya lagu ketika saya waktu masih pacaran lah. Pas sekarang udah enggak nih, asik.
0: Oke.
2: Biar orang tahu. Iya enggak? Ini ketika lagi ada ribut kecil lah. Ribut kecil, tapi di saat lagi ribut itu ada rasa rindu gitu, kangen. Tapi malu gitu, gengsi mau ngomong, "Maaf ya, gue rindu nih," gitu. Tapi akhirnya terciptalah lagu ini gitu loh. Jadi dicoret-coret. Karena rasa malu, ya udah dicoret-coret aja lah.
0: Kayak gitu, coret-coret gitu. Aja.
2: Coret-coret aja di mana pun gitu. Jadi
4: akhirnya cewek kabur juga kan.
2: Akhirnya ya enggak kabur, enggak kabur, tapi kita ngomong baik-baik lah. Tetap aja akhirnya kabur juga sih.
0: Ujung-ujungnya sama ya.
3: Dia bikin lagu ini kan lagi pas hujan-hujanan ya. Okay. Jadi tuh dia sambil hujan-hujanan di luar gitu.
0: Oh.
3: Kayak FTV gitu.
0: Iya.
3: Jadi buat teman-teman yang lagi emang kangen dan juga emang apa ya istilahnya, bingung mau ngungkapin. Okay. Lo coba deh hujan-hujanan naik motor dengerin lagu ini. Itu pas banget deh pokoknya.
0: Apa tuh jadinya? Masuk angin?
3: Atau jadinya jadinya akhirnya membawa diri kita tuh untuk berani mengungkapkan akhirnya.
0: Oh,
3: seperti itu, karena
0: mungkin
3: setelah naik motor ya. Karena kita kan yang namanya rindu tidak bisa untuk dipendem ya. Itu gak baik juga. Makanya kenapa kita ciptakan lagu ini, karena kita untuk announce juga ke orang-orang di luar sana bahwa ya lo kalau rindu, lo kalau emang sayang, dan lo kalau emang mau ungkapin. Ibaratnya ungkapin, silakan gitu loh, daripada ketika orang yang sudah tidak ada lo baru nyesal gitu loh.
2: Betul.
3: Jadi makanya kita bikin lagu ini tuh untuk sebenarnya untuk announce ke orang-orang di luaran sana bahwa nggak salah kok lo ngungkapin rindu, mau cewek mau cowok gitu loh.
2: Iya.
3: Kita semua boleh untuk rindu sama siapapun.
0: Wow.
2: Karena memang manusia tuh kalau rindu tuh harus diungkapin, karena kalau nggak diungkapin bisa UGD.
1: Benar.
0: Apa tuh UGD?
2: Unikal darurat.
0: Oh beneran UGD ini ya. Kirain ada singkatannya lagi, nggak ada ya. Nggak ada.
1: Gue kira
0: ya
1: tadi mau rindu tuh berat.
0: Oh iya.
1: Jangan
0: iya.
1: Gue aja ngerasain.
0: Oke, Dylan agak kayak
1: Dylan
0: gitu ya. Oke.
1: Tapi gue sih unik sama lagu ini karena kenapa gue bilang dari Sumatera Utara lah, Batak lah, segala macam lah.
0: Ya,
1: karena dari liriknya itu loh, kalau kalian itu baca ini jangan dijadikan lagu nasional ya, lagu pop. Jadi kan ada yang hello kamu, ini aku tulang rusukmu, akankah kita bisa berjumpa pula. Orang mau berjumpa lagi.
0: Berjumpa pula.
1: Terus pula berjumpa pula. Oke, gue jadi orang
0: Sumatera memang bilang gitu. Iya. Ada logatnya gitu ya. Ujungnya. Ya.
3: Dan lagu ini tuh salah satu proses pendewasaan kita juga, karena secara genre dan nuansa musik itu kita benar-benar upgrade lah di lagu ini. Karena kan tiga lagu awal kita bermain di musik-musik galau, musik-musik yang lebih cenderung akustik segala macam. Nah, di lagu yang terbaru ini kita benar-benar merubah nuansa itu dan merubah image. Lagu galau tuh gak mesti lagu-lagu yang mellow kok, tapi bener, bisa dijadikan lagu-lagu yang colorful seperti ini gitu loh. Jadi galaunya tuh jadi buat bercandaan.
0: Oke.
3: Seperti itu.
0: Jadi gak sedih-sedih banget gitu ya. Oke. Wah, berarti lagu Hello Kamu ini udah rilisnya kapan nih kak?
1: 31 Juli.
0: Oh, masih baru lah ya hitungannya ya, betul.
1: Masih panas.
0: Ya. Masih panas ya. Oke. Nah, harapannya dari kakak-kakak buat Tafisha nih, kedepannya gimana nih?
1: Harapannya untuk lagu Hello Kamu pokoknya selalu dikenang, disukai sama semua yang ada di Indonesia. Viral juga, asik. Jadi orang kaya.
0: Amin.
1: Punya apartemen.
0: Iya. Pribadi ya, dibawa-bawa ya. Pelan-pelan.
1: Pokoknya kita selalu berdoa, pokoknya lagunya Hello Kamu bisa disukai dan didengar oleh kamu.
2: Enggak ada doanya yang jangan sampai bubar gitu.
1: Jangan sampai bubar juga sih.
0: Oh iya, pasti ya. Iya.
3: Tapi sih sebenarnya doa terakhir dari gua sih.
0: Oh,
3: jangan sampai bubar, karena tapi saya ini lucunya kita walaupun kelihatan kocak-kocak ya, kita tuh didikannya semi militer sebenarnya di sini.
0: Oke.
1: Sama-sama apa?
0: Dominan.
3: Kita semua dominan soalnya.
0: Oh,
3: dominan
0: yeah.
3: Jadi ketika emang ada yang punya suara paling tinggi, oh itu harus gontok-gontokan dulu sih.
0: Oh.
3: Jadi harapannya sih Tafisha tetap bareng-bareng sampai kapanpun, terus buat semua pendengar-pendengar yang ada di luaran sana dengerin lagu-lagu kita. Gue jamin itu relate sama teman-teman semua, terutama lagu terbaru kita yang Hello Kamu. Itu benar-benar relate dia untuk Gen Z, Gen Alpha atau Gen Millennial kayak kita pun, itu relate banget karena ya lo pasti pernah merasakan yang namanya kangen sih.
0: Seperti itu. Siap. Kalau mau dengerin bisa di mana nih?
1: Bisa di Spotify.
0: Oke.
1: Bisa di YouTube, bisa di TikTok.
0: Di TikTok pokoknya juga bisa.
1: Di semua platform musik kesayangan kalian.
0: Apa nih nama Instagram TikToknya nih, Kak?
1: Kalau Instagram ada tafisha.musik.
0: Oke.
1: Okay. Kalau TikTok ada Tafisha Official Musik.
0: Oke, okay, itu aja.
1: Itu aja.
3: Video klip kita udah ada yang lagu masa itu.
2: Oh, yang sebelumnya.
0: Oke, okay, itu bisa dilihat di mana tuh?
3: Di YouTube kita di Tafisha Official Music. Dan okay, di YouTube itu pun kita manggung juga ada, jadi buat teman-teman yang emang dari luar daerah yang belum sempat nonton kita bisa lihat di YouTube kita atau di TikTok kita, karena di TikTok juga kita lumayan aktif untuk upload kita manggung sih. Seperti itu.
0: Oke, okay. Wow, keren banget ya. Thank you buat kakak-kakak Tafisha udah main ke Produa FM Jakarta dan semoga oh, ada ini closingannya ya. Mau closing pakai terima kasih tuh.
1: Terima kasih Radio RRI Pro Jakarta 105 FM.
0: Oke. Oke, teman-teman Pro 2, thank you banget dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
5: Waktunya sore ceria.

Radio FM, teman terbaik kamu. Hai teman berdua, selamat sore semuanya. Nanti kita bakal temenin kamu sama tips and trick seputar liburan ya. Tapi kayaknya emang cocok banget untuk ngebahas liburan karena cuaca lagi cerah banget. Besok juga masih hari Minggu. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu lagu yang satu ini.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
2: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
2: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
5: Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Temuan Perdua dikutip dari rri.co.id. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mendorong Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk bertransformasi ke dalam digitalisasi. Hal ini disampaikannya sebagai bentuk adaptasi dari perkembangan teknologi yang merubah lanskap konsumsi masyarakat.

0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
5: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
8: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
9: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
10: Penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
11: Gratis,
12: gratis,
11: gratis,
12: gratis.
11: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
13: Sambahnya titah dipulangkan kepada Allah.
14: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
15: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
16: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risa.

sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

bawa dia kembali. Pop Indonesia kategori putra. Isyak Octavian, seharusnya aku. Tito Aditya, lelah hati. Tulus, teh hijau. And now featuring Ari Lesmana, sesi potret. Rizky Febian, alamak. Wijaya 80, terakhir kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, kau. Mike Mohede, terbaik. Pop daerah kategori putra dan putri. Sansaro, lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir-kicir, lagu Betawi. Sue Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke. Nah, kali ini aku mau ngasih kamu tips ya buat yang pengen liburan dalam waktu dekat. Hal utama yang harus kamu siapin adalah budgeting. Udah pasti ya teman Pro 2. Terus yang kedua, kamu harus siapin spot-spot mana yang akan kamu kunjungi. Yang paling utama banget itu adalah kota mana yang akan kamu kunjungin gitu. Jadi dari sana kan bisa ketahuan ya spot-spot apa yang menarik dan bisa kamu kunjungin dalam perjalanan kamu selama di sana. Terus hal ketiga yang harus kamu siapin adalah penginapan. Kayak di mana kamu bakal tidur gitu ya, di mana kamu bakal beristirahat, itu penting banget teman Pro 2. Baru abis itu kamu susun plan B. Jadi kalau misalnya mau keluar kota atau mau jalan-jalan, jangan cuma nyiapin plan A doang ya teman Pro 2, tapi siapin juga plan B-nya. Jadi kalau misalnya plan A nggak berjalan sesuai rencana, kamu masih punya plan lainnya yang bisa kamu jalanin gitu. Oke deh, segitu dulu ya teman Pro 2. Tipsnya emang singkat banget, tapi aku yakin pasti berguna buat kamu yang pengen liburan dalam waktu dekat. Sekalian aku mesti pamit dari ruangan dengar kamu teman Pro 2, karena udah mau jam 6 juga. Abis ini bakal ada Gus Free yang nemenin sampai di jaga malam nanti. So thank you so much. Kita ketemu lagi besok di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Kami kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

Pro 2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh, kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat, kiamat." Pemuka-pemuka kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Tetapi, aku ini seorang rasul dari Tuhan seluruh alam. Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu agar kamu bertakwa sehingga kamu

0: Maka mereka mendustakan Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang-orang bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya. Dan kepada kaum Ad, kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Maka, mengapa kamu tidak bertakwa?" Pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya, kami memandang kamu benar-benar kurang waras, dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta." Dia, Hud, menjawab, "Wahai kaumku, bukan aku kurang waras, tetapi aku ini adalah rasul dari Tuhan seluruh alam. Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu. Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu? Ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan. Maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala selawat dan salam kepada baginda nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang budiman. Pada kesempatan kali ini, judul tausiah kita adalah hal-hal yang enteng yang mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah. Dalam kehidupan kita, jangan pernah melewatkan satu hari pun tanpa berbuat baik atau membantu orang lain. Karena dengan membantu orang, Allah Subhanahu wa ta'ala segera menurunkan tangannya untuk menolong dan membantu kita. Menolong dan membantu tidak harus berupa pemberian barang atau sumbangan. Namun membantu juga bisa berupa perhatian, tenaga, saran, dan doa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Iman Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan, "Sungguh kita tidak pernah tahu dengan rahmat Allah yang mana yang akan memasukkan kita ke surga. Apakah itu sujud, rukuk kita, atau sedekah kita, atau pemberian minuman kita kepada sesama, atau menolong kebutuhan orang mukmin yang kita wujudkan, atau doa, atau zikir kita. Maka berbuatlah, beramallah, dan janganlah meremehkan sekecil apapun itu." Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RI yang dirahmati Allah. Biasakanlah berbuat baik untuk orang lain, walaupun hanya sekedar doa yang kita ucapkan. Jika engkau belum mampu membahagiakan orang yang engkau sayangi, maka bantulah mereka dengan doamu sesering mungkin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala turun tangan membahagiakan dirimu dan membahagiakan keluargamu. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui dari engkau. Bagaimana cara membahagiakan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah anugerah yang terbesar bagi kehidupan kita, dunia wal akhirah. Rasulullah juga bersabda, "Man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah fa qad istakmalul iman." Siapa yang cinta kepada Allah, siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, dan menolak pun atau tidak memberi pun karena Allah, maka sungguh telah sempurna imannya. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah. Apa poin penting yang ingin kami sampaikan? Yang pertama, mulailah hari ini. Tidak ada lagi hari yang terlewatkan tanpa bersedekah, baik itu berupa uang, meskipun hanya 5.000 atau 10.000, kepada pemulung yang kita lihat atau orang yang datang kepada kita meminta. Yang kedua, memberi air minum, meskipun hanya sebotol atau segelas kecil. Yang ketiga, coba lihat lemari pakaian kita. Mungkin ada pakaian yang layak untuk dipakai dan kita sedekahkan. Maka jika kita tidak mampu untuk semua itu, bantulah saudara-saudara kita dengan doa, dengan senyuman, dengan melancarkan segala urusan daripada kaum muslimin, kaum muslimat. Allah subhanahu wa ta'ala sangat mencintai ibadah yang rutin, istiqamah dan kontinu atau berkelanjutan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabba a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qala." Amalan yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang rutin, berkelanjutan, terus-menerus walaupun sedikit. Disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah ketika ditanya, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Rasulullah menjawab, adwamuhu wa inqola. Amalan yang rutin walaupun sedikit. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Dan orang yang buruk atau masih buruk manusia adalah orang yang panjang umurnya namun buruk amal perbuatannya. Oleh karena itu, kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan yang singkat ini, ingin kami sampaikan, mari kita senantiasa berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada saudara kita, berbuat baik kepada orang yang membutuhkan, meskipun sekecil apapun. Semoga Allah membimbing kita untuk selalu ingat kepada Allah, bersyukur dan beribadah sebaik-baiknya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa usni ibadatik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhir kalam, wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar masih bersama Radio Republik Indonesia Padang. Selanjutnya kami akan segera kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar.

dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa pada kebaikan dan kebaikan itu membawa pelakunya ke surga, dan orang-orang yang membiasakan dirinya berkata benar sehingga ia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar. Sesungguhnya dusta itu membawa pada keburukan, dan keburukan itu membawa ke neraka. Dan orang-orang yang membiasakan dirinya berdusta, sehingga ia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang pendusta.

0: aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C_Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.
3: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat cegah pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Selamat malam teman Pro 2 kita di Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia, PPI Dunia meluncurkan portal Scholarship Guide. Portal tersebut menjadi pusat informasi terpadu yang menghimpun hampir 100 peluang beasiswa dari 68 negara untuk jenjang S1 hingga S3. Koordinator PPI Dunia, Andika Ibrahim Nasution menegaskan akses pendidikan global perlu dibuka seluas-luasnya bagi pelajar Indonesia. Akses tersebut tidak boleh dibatasi oleh latar belakang sosial maupun ekonomi.

Pemerintah Kota Padang meraih peringkat 2 kategori pengelolaan sampah dan lingkungan asri dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 batch 2 regional Sumatera yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri. Atas capaian tersebut, pemerintah Kota Padang mendapatkan insentif fiskal sebesar 1,5 miliar rupiah. Kepala Bidang Program Pengembangan Komunikasi dan Kemitraan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Fuad Syukri, mengungkapkan pemanfaatan insentif diarahkan agar kebiasaan memilah sampah dapat diterapkan secara sederhana hingga tingkat rumah tangga. Masyarakat diharapkan memahami pemilahan tidak hanya penting bagi lingkungan, tetapi juga dapat memberikan manfaat ekonomi. Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto menerapkan proses belajar mengajar PBM secara daring. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah antisipasi terhadap dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat setempat. Kepala Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, Asril, mengatakan kebijakan tersebut diambil berdasarkan hasil pemantauan Indeks Standar Pencemar Udara ISPU yang diterima dari UPTD Laboratorium Lingkungan Kota Sawahlunto. Hasil pengukuran menunjukkan nilai ISPU mencapai 132 atau berada pada kategori tidak sehat.

Dari kawasan 1512 Padang 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat malam minggu. Iya, asik banget ya. Hari ini tanggal 29 Agustus tahun 2026. Apa sih kegiatan kamu teman Pro 2? Mungkin pergi main bareng teman-teman bisa sih ya. Karena cuaca Kota Padang juga lagi cerah-cerahnya ini. Jadi kayak nggak menghalangi kamu untuk berkegiatan di luar ruangan gitu ya. Sambil dengerin Pro 2 tentu aja bareng Gus Priyambar nanti jam 12 malam.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu. Merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaatnya sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan makeup, hingga mengobati rambut kering dan rusak.
3: Lagi santai di sore hari.

الله أكبر الله أكبر.

Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, yang sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini. Bagaimana menurut perkiraan kalian mengenai orang yang mengamalkannya sendiri? Hadis riwayat Abu Dawud.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya,
2: Ciki, berutang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

Tahu berdua kalau ngomongin musisi Indonesia yang karya-karya yang gak cuman enak didengar, tapi juga terasa seperti lagi ngobrol ya langsung sama kita. Mungkin nama Kunto Aji rasanya gak bisa dilewatkan. Setuju gak tahu berdua? Dan perjalanan musik Kunto Aji sendiri nih sebenarnya udah dimulai jauh sebelum namanya dikenal luas ya. Kunto Aji mulai serius menekuni musik sejak muda, teman berdua. Ia kemudian mencoba peruntungan lewat berbagai panggung dan kompetisi menyanyi. Salah satu momen yang membuat namanya mulai dikenal publik adalah ketika Kunto Aji mengikuti ajang Indonesian Idol pada tahun 2008. Nah, perjalanannya di kompetisi tersebut emang gak sampai jadi juara sih, tapi justru dari situlah publik mulai mengenal karakter vokalnya. Setelah kompetisi berakhir, Kunto Aji tidak berhenti, ia terus mencari bentuk musik dan identitasnya sendiri. Dan seperti banyak musisi yang sedang mencari jalan, perjalanan Kunto Aji tidak selalu mulus. Ada proses panjang sebelum ia menemukan warna musik yang benar-benar berasa Kunto Aji banget.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
3: Mas, ini Mas, baksonya Mas.
4: Udah nyampe baksonya.
5: Iya, masih panas nih.
4: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, kenapa kamu diem?
5: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen, yang itu aja.
4: Emang kenapa mangkok kamu leh?
5: Saya mau yang itu.
4: Apa bedanya mangkok saya ini?
5: Ada gambar ayamnya.
4: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
5: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
4: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
5: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
4: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
6: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Chenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Nih lagu yang barusan kita denger nih sama Bro Dua, Terlalu Lama Sendiri. Ini tuh jadi kayak apa ya, nama Kunto Aji mulai dikenal lewat lagu yang satu ini juga, salah satunya dimana Kunto Aji mulai mendapatkan perhatian lebih besar sebagai solois tepatnya pada tahun 2014. Nah lagu ini kemudian jadi salah satu karya yang sangat melekat dengan nama Kunto Aji, dengan lirik yang sederhana, cerita yang dekat dengan kehidupan, dan musik yang ringan. Lagu ini tuh Tomo Bro 2 berhasil menggambarkan keresahan seseorang yang terlalu lama menjalani hidup sendirian ya. Menariknya, kesuksesan lagu ini tidak membuat Kunto berhenti mencari identitas musiknya. Justru setelah itu ia mulai menunjukkan bahwa dirinya bukan sekedar penyanyi dengan lagu populer aja ya Tomo Bro 2. Kunto Aji mulai semakin serius menulis lagu dan membangun cerita melalui album. Tahun 2015 jadi titik penting dalam perjalanan karirnya ketika ia merilis album perdana, Generation Y. Album ini jadi awal dari perjalanan Kunto Aji sebagai musisi yang tidak hanya ingin membuat lagu untuk didengar ya, tapi sebenarnya juga di dalam lagu-lagu ini Tomo Bro 2 ingin menyampaikan cerita tentang generasinya.

0: Widi, habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

Perjalanan Kunto Aji sih emang terus berkembang ya Tomang Pro 2. Ia tidak hanya dikenal melalui lagu-lagunya, tapi juga karena keberaniannya mengeksplorasi tema dan konsep yang lebih dalam. Setelah mantra-mantra, Kunto kembali menghadirkan karya dengan pendekatan yang semakin matang ya. Salah satunya melalui pengantar Purgatory yang melanjutkan eksplorasinya terhadap tema kehidupan, kehilangan, penerimaan, dan berbagai fase yang dialami manusia. Yang menarik nih Tomang Pro 2 dari perjalanan Kunto Aji adalah ia tidak terburu-buru ya mengejar banyak karya. Ia justru dikenal cukup selektif dalam menciptakan musik. Setiap lagu seolah memiliki alasan untuk hadir. Dan mungkin itulah yang membuat karya Kunto Aji bisa bertahan lama. Dan lagu-lagunya bisa kita nikmati walaupun udah lama dirilis.

0: Beli ini. Ini. Ah, nih, sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Ya. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantas pesanan ibu nambah.
2: Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Yuk ganti-ganti.
1: Yuk ganti kan, ganti-ganti.
0: Ada yang lain ga?
1: Ini suka gitu hari ya.
0: Kita suka gitu. Cio sabar, tahan. Ini mantap sih. Parum, bagaimana?
1: Ini gas.
0: Oke, gas.
2: Welcome to the Evo Party.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat. Kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: Baksonya, Mas.
4: Udah nyampe bakso.
5: Iya, masih panas nih.
4: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
6: Mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Kenapa? Yang itu aja.
4: Emang kenapa mangkok kamu, leh?
6: Saya mau yang itu.
4: Apa bedanya mangkok saya ini?
6: Ada gambar ayamnya.
4: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
6: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
4: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda apa gimana?
6: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
4: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
7: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
8: Hai, udah nunggu dari tadi ya? Maaf, aku telat. Loh, kok nangis? Kamu kenapa sih? Wanita kan emang lebih sering menangis daripada pria, karena perasaan wanita lebih peka. Kamu tahu nggak, air mata manusia itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu basal, fungsinya melumasi, memberi nutrisi, dan melindungi kornea. Air mata jenis ini sebagai pelindung konstan untuk menjauhkan bahaya debu maupun kotoran. Terus ya ada air mata refleks, ini terbentuk saat indera penglihatan kita perlu membersihkan bahan iritan berbahaya, seperti asap dan benda asing. Kemudian ada juga nih yang namanya air mata emosional, diproduksi sebagai respon terhadap rasa gembira, sedih, atau rasa takut, dan keadaan emosional lainnya. Oh iya, selain itu semua cairan di tubuh manusia memiliki sedikit garam di dalamnya loh, termasuk air mata. Kandungan garam pada air mata bahkan hampir mirip dengan plasma darah. Kamu kenapa sih? Dari tadi nangis terus? Aku datang telat kan udah minta maaf.

90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Jam 9 malam hari ini kita bareng-bareng lagi di Kopstank.

0: Jadi nih ya, teman pro 2, tema kita malam hari ini seputar relationship. Tentunya dalam sebuah hubungan kadang-kadang ada berantemnya, ya gak sih teman pro 2? Ada marah-marahannya, terus sempat diem-dieman juga, ya gak? Itu kayak udah jadi sesuatu yang mau gak mau pasti akan terjadi gitu ya teman pro 2. Tapi ya, namanya dua orang yang saling mencintai pasti akan baikan lagi. Tergantung siapa yang duluan minta maaf nih teman pro 2. Tapi gak selamanya permintaan maaf selalu membuat konflik jadi selesai ya teman pro 2. Kadang dibutuhkan lebih dari sekedar permintaan maaf aja. Mungkin ada diskusi setelah itu. Dan kali ini kita akan bahas juga kenapa alasan permintaan maaf gak selalu nih membuat konflik selesai. Ya teman pro 2. Misalnya kayak rasa sakitnya gak hilang hanya karena ada kata maaf gitu ya teman pro 2. Karena permintaan maaf bisa jadi cara memperbaiki hubungan, tapi gak berarti langsung menghapus emosi negatif ketika seseorang terluka misalnya. Karena perkataan atau tindakan orang lain, biasanya ada proses emosional yang perlu dilewati sebelum perasaannya benar-benar membaik gitu ya teman pro 2. Misalnya pasangan kamu atau mungkin di lingkungan pertemanan gitu ya, sempat berantem sama temen, terus udah maaf-maafan juga, tapi ya butuh waktu untuk bisa bersikap seperti biasa lagi. Benar gak teman pro 2? Kamu mungkin menerima permintaan maafnya tapi masih merasa sedih atau kecewa gitu ya teman pro 2. Nah, kondisi bukan berarti kamu gak menghargai permintaan maaf teman pro 2. Menerima permintaan maaf tidak selalu sama ya dengan langsung merasa baik-baik aja. Nah, kalau yang ditelepon nih kira-kira dia bisa langsung baikan setelah maaf-maafan atau butuh waktu nih teman produ, kita tanya dulu ya. Halo produ FM RR di Padang.
1: Halo, selamat malam Bang Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Biasa dengan Fitro lagi.
0: Fitro.
1: Dianya kedua.
0: Iya benar. Fitro lagi apa nih malam minggu gini Fitro?
1: Habis ini memang di TikTok lagi main baru selesai siaran.
0: Oh, lagi live TikTok. Fitro live TikTok.
1: Sudah selesai.
0: Oh, udah selesai.
1: Tadi sama main tadi di radio ini ya. Yes,
0: oke, okay, Fitro, kita lagi ngebahas nih Fitro malam hari ini seputar
1: maaf ya.
0: Maaf, benar. Fitro pernah
1: nih, Bang.
0: Apa?
1: Kebetulan sekali nih, Bang. Sebelumnya ini ada pesan dari Maim untuk kedua.
0: Gimana?
1: Dia menyampaikan kata-kata maaf ke ini sebelumnya. Sebelumnya izin menyampaikan pesan dari Maim. Baru menyampaikan permohonan maaf kepada teman perguruan semuanya. Bulan depan baru tidak di Padang lagi. Untuk itu atau sampaikan ke perguruan atau semuanya.
0: Okay. Siap ya, Fitro
1: tidak, ya.
0: Nah, Fitro pernah berantem sama orang gak Fitro?
1: Banyak loh, masa nggak pernah sih.
0: Oh, pernah. Terus ya. Yang minta maaf duluan siapa?
1: Sama-sama minta maaf.
0: Oh, sama-sama minta maaf. Ya. Nah, kalau udah minta maaf kayak gitu, biasanya besoknya langsung biasa aja atau butuh waktu dulu nih untuk kayak sebelum berantem gitu. Kan biasanya kalau udah berantem kayak
1: ya.
0: Apa ya? Ada jarak gitu mungkin ya, teman pro 2. Fitro.
1: Kalau aku udah ngikut 3 hari Bang.
0: Oh, 3 hari, habis 3 hari misalnya nih habis berantem terus maaf-maafan, habis itu 3 hari dulu gitu ya.
1: Iya.
0: Habis 3 hari terus gimana?
1: Udah kembali seperti awal-awal itu.
0: Oh, udah bisa biasa lagi gitu ya.
1: Iya.
0: Kenapa tuh Fitro, kenapa waktunya 3 hari, kenapa enggak seminggu atau langsung di saat setelah maaf-maafan udah biasa lagi aja, kenapa enggak kayak gitu?
1: Biasa kan kalau untuk suami kan kalau dalam agama kita kan paling respon itu paling selama itu 3 hari.
0: Oke, batasnya 3 hari, kan, hari ya.
1: Iya, dengan aturan Islam ya bang. Kalau agama kita kan mengajarkan kan kalau udah lebih dari 3 hari tidak tidur siapa. Oh ini ya bang, sama ibu nanti entah bagaimana pula ngasih kita besok di akhirat ya bang.
0: Benar.
1: Jadi sebelum ngasih kita besok menderita di akhirat ya, kalau bisa tuh 3 hari itu sudah tidur siapa
0: diselesaikan gitu ya. Jadi mau gak mau kalaupun masih ada canggung-canggungnya tapi udah lewat 3 hari di apa ya, diusahakan untuk baik-baik aja gitu ya Fitro ya.
1: Iya bang.
0: Okay.
1: Daripada besok kita menderita di akhirat, biarlah kita menderita di dunia. Bagaimana bang?
0: Benar, setuju juga sih.
1: Iya, biarlah Fitro. Kita di dunia sakit bang. Jadi besok kita di akhirat nyaman aja hidup kita lagi bang.
0: Oke, okay, setuju. Oke deh. Kalau gitu kan, Fitro.
1: Kalau kita berbicara tentang suatu amin ini kan panjang juga ya bang ya. Karena
0: betul.
1: Gimana aja kita harus tetap menjaga suatu amin. Kemarin kan aku sempat cucuk juga sama maling bang. Tapi sekarang hubungan aku sama maling sekarang udah baik bang. Awalnya aku sempat juga berat sama maling bang. Tapi yang dulu aku dengan maling sudah baikan tuh.
0: Oke, siap ya. Kalau gitu. Oke deh Fitro, ada lagu gak yang mau di request atau salam-salam aja?
1: Kalau masalah request, ini ada titipan dari maling bang.
0: Dari Fitro bang. Dong, kenapa dari orang lain?
1: Iya, dia minta diputarkan lagunya itu dari 420 bang. Judulnya Zona Nyaman.
0: Oke, nanti kita putarin ya.
1: Ya,
0: saya
1: kamu untuk mengustu dulu ya. Tambah maling ya, sama dia baru pulang siang. Katanya aku siapa salah katanya. Nanti gabung kalau sama aku ya. Aku ada.
0: Okay, thank you Fitro, ya, udah gabung.
1: Aja ya bang ya, sama-sama buka KPK WP yang lainnya bang ya.
0: Siap.
1: Baiklah bang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu berdua, nanti kita balik lagi ngebahas. Nah, soal permintaan maaf ini ya. Siapa yang duluan minta maaf, terus kenapa minta maaf enggak serta-merta menyelesaikan konflik. Nah, kamu juga bisa cerita dong, Tomo Bro 2, di kehidupan kamu nih, misalnya yang pernah terjadi sama kamu gitu ya. Kalau kamu lagi berantem sama, misalnya kayak sama pasangan gitu loh, Tomo Bro 2, atau sama siapapun itu, sama teman mungkin, yang minta maaf duluan itu siapa sih? Kamu bisa cerita juga sama kita di 0751274822 atau di WhatsApp kita juga bisa teman pro 2 di 08 11 66 55 908. Nanti teman pro 2 berarti jam 12 kita masih temenin kamu di Kopsteng malam hari ini.

0: Ya ampun, Farel. Ngapa sapu lu di emak kau tu kau lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel? Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita tentu. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik!

Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Blockbuster.

Alasan berikutnya ini nomor 2, karena apa permintaan maaf enggak serta-merta menyelesaikan konflik, adalah karena perilaku yang menjadi sumber masalah masih terus berulang gitu ya. Bayangin nih, kamu udah beberapa kali memaafkan atau mengatakan kepada orang yang kamu berantem sama dia bahwa kamu gak nyaman ketika urusan pribadi diceritakan kepada orang lain. Nah, ia kemudian meminta maaf setelah melakukannya lagi ya, teman berdua. Tapi beberapa minggu kemudian atau beberapa waktu setelah itu nih, teman berdua, hal yang sama bisa aja terjadi lagi. Ya wajar kalau kamu mulai menanyakan ya, kemarin itu kan udah minta maaf nih, artinya gak bakal diulangin lagi. Nah, kamu jadi mempertanyakan arti permintaan maaf itu sepertinya seharusnya atau sebenarnya kayak gimana sih permintaan maaf yang tulus. Seharusnya gak berhenti pada ucapan gitu ya, teman berdua. Terus ada usaha untuk memahami kesalahan dan menghindari pengulangannya. Karena kata-kata bisa jadi awal, tapi konsisten perilaku adalah bagian penting dari proses memperbaiki hubungan.

0: Burun nih, ayo cepat minggir.
1: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
1: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
2: Betul sekali, itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
3: Iya, jangan diulangi ya.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Kamu berdua, konflik tertentu mungkin hanya meninggalkan rasa kesal sementara ya. Tapi ada juga tuh konflik yang membuat kepercayaan dalam hubungan nih pada akhirnya jadi ikut terganggu. Nah, ketika kepercayaan udah terluka, minta maaf biasanya belum cukup tuh untuk membuat semuanya kembali seperti semula ya. Itu kembali biasa-biasa aja. Misalnya, kalau konteksnya berantem sama pasangan nih, teman berdua. Pasangan berbohong kepada kamu berkali-kali, lalu akhirnya meminta maaf. Nah, kamu mungkin menerima permintaan maafnya ya, tapi bukan berarti nih, teman berdua, kamu langsung bisa mempercayainya lagi seperti sebelumnya. Butuh waktu untuk bisa kayak gitu. Kepercayaan tertentu dari atau terbentuk nih, teman berdua, dari banyak pengalaman kecil yang terjadi secara konsisten. Karena itu proses membangunnya kembali juga butuh waktu.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Seyo Dek, aku tak turun bentar aja. Aku pingin ngerasain koyo apa tuh rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita. Lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.
3: Kalau Bulan bisa ngomong.
4: Oh ya?
5: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan Sekolah Kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Pro 2, kadang-kadang nih ya, pertengkaran yang terlihat seperti masalah kecil sebenarnya hanyalah puncak dari persoalan yang kalau ditelusuri nih sama Pro 2 biasanya jauh lebih besar dari itu ya. Dan juga permasalahan-permasalahan yang udah lama menumpuk. Misalnya nih, kamu bertengkar sama pasangan karena ia lupa balas pesan atau chat kamu misalnya gitu ya, teman berdua. Kalau dilihat sekilas masalahnya emang sederhana, tapi ternyata di balik kemarahan tersebut ada rasa nggak dihargai yang udah muncul berkali-kali. Akar persoalannya belum tentu selesai tuh, teman berdua. Kondisi kayak gini sering membuat konflik muncul kembali dengan bentuk berbeda ya. Karena itu setelah meminta atau menerima maaf, ada baiknya nih kamu mencoba memahami apa yang sebenarnya membuat konflik tersebut terasa begitu besar. Minta maaf memang penting ya, teman Pro 2. Entah siapa yang minta maaf duluan. Pada akhirnya, bukan berarti konflik otomatis jadi selesai ketika udah sama-sama saling memaafkan ya, teman Pro 2. Rasa sakit butuh waktu untuk pulih dan kepercayaan perlu dibangun kembali. Karena itu jangan menjadikan permintaan maaf sebagai garis akhir dari sebuah masalah. Masih ada PR selanjutnya. Jadi masalahnya bukan siapa yang minta maaf duluan ya, tapi gimana kamu menyikapi situasi setelah maaf-maafan itu, teman Pro 2. Jadi penutup kita di Kopsteng kali ini. Habis ini masih ada lagu-lagu yang bisa kamu dengerin. Nanti jam 11 lanjut di Just Music jam 11 sampai jam 12 malam nanti.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekat. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sempurna.

Erwin Rahmawati, guru SLB Kutara Bangsa, Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara, walau tak selalu nampak.

0: Mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka. Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
1: Pendidikan terbaik adalah guru.
2: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dikali diasosiasikan

tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

want to end

0: fall asleep, where do we
1: go? Wih, lagi melukis apa nih?
2: Ini laut, Bun.
1: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
2: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
1: Nah, kalau ini apa, Dek?
2: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
3: Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia. Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

0: Perhatian.
1: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

seperti waktu-waktu senggang lainnya. Kali ini masih kau cari alasan untuk berdiam diri. Rencana aktivitas kebugaran di pagi tadi kembali kau urungkan. Besok saja katamu. Besok yang tidak pernah menjadi hari ini, besok yang tidak akan pernah terjadi. Lihatlah sayur dan buah di lemari pendingin, yang hijau dan merahnya kian pudar. Harapannya untuk kau konsumsi terkikis menguap ke udara menuju mati. Hadirnya yang tak sempat memberikan arti untuk pemenuhan nutrisi bagi diri. Lihatlah susu di gelas itu, yang jarang sekali jadi pilihan minumanmu. Lebih sering dibiarkan dan basi, kembali terbuang dan gagal memperkuat tulang. Apa kabar janji jalan kaki dan kegiatan-kegiatan menjaga kesehatan? Terlupakan bersama makanan instan di depan layar yang menemanimu menyelesaikan tontonan. Perlahan, malas menjalar dari kaki-kaki kursimu yang nyaman, mengikatmu dalam musuh yang menyamar sebagai teman. Disiplin menjaga kesehatan yang mulai kau langgar, pertanda syukur yang kian longgar atas nikmat sehat selama ini yang baru disadari saat sakit menghampiri. Untuk bisa beribadah bagi ketenangan jiwa, kau butuh raga yang sehat dan terjaga. Gunakan sehatmu dengan baik untuk beramal dan berbuat baik.

Teman berdua, kebersamaan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Aku Gus Pri pamit dari ruang dengar kamu. Sampai ketemu lagi esok hari di Pro2 RRI Padang, teman terbaik kamu dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headlines. Bye-bye.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz menyelenggarakan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cie Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari tau komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: kita traveling, healing, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya, Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday.
2: Kenalno, jenengku Rudi, biasa gawe.
3: Perkenalkan Odon Oko, Kristin Pahlawani.
4: Kenalkan, ya nami Abdi Ian Supian.
5: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
6: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedangar oleh Baima atau oleh para umama.
7: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
8: Basanto asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
9: Nuairi Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
10: Biasa ngawi boso Jowo, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
5: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi bil ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku yang seiman, saudara-saudaraku sesama umat muslim, ada empat bentuk kecintaan yang harus dibedakan satu dengan yang lainnya. Nah, ini harus dipahami para pemuda-pemudi yang ingin mencintai kepada Allah. Yang pertama, kecintaan kepada Allah. Kecintaan ini semata tidak cukup untuk menyelamatkan seseorang dari azab Allah dan meraih ganjaran dari Allah. Karena kamu musyrikin, para penyembah salib, penyembah salib, kaum Yahudi dan yang lainnya juga mengaku mencintai Allah. Nah, kaum Nasrani, bangsa Nasrani atau bangsa Yahudi pun di masa lalu juga mengaku mencintai Allah. Berarti apa? Cinta itu belum tentu menyelamatkan kita dari ganjaran. Dari ganjaran Allah yang berupa siksaan. Jadi kita harus tahu, cinta itu tidak seluruh, belum mencukupi untuk kita bisa masuk surganya Allah. Tapi cinta adalah salah satu cara. Namun belum terpenuhi semua cara-cara agar masuk ke surganya Allah. Nah, maka dari itu jangan hanya sekedar cinta. Dan yang kedua, mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Dan kecintaan inilah memasukkan seseorang ke dalam Islam dan mengeluarkannya dari kekufuran. Sedangkan orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling mampu mengaplikasikan kecintaannya dan paling konsisten dalam menjalankan kecintaannya itu. Yang konsisten dalam menjalankan pengaplikasiannya itu. Nah, ini yang harus tambahan. Jadi tidak sekedar mencintai, oh saya mencintai kepada Allah, tidak. Tapi ada lagi, mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Allah cinta ibadah. Ketika orang beribadah itu Allah cinta. Ketika orang sholat itu cinta. Ketika orang bersedekah mau mengeluarkan harta. Ketika orang berjihad di jalan Allah, Allah cinta. Maka dari itu cintailah apa-apa yang mana itu yang Allah cintai. Dan kecintaan inilah yang memasukkan seseorang bisa masuk ke dalam Islam dan mengeluarkan orang dari sebuah kegelapan, yaitu kekufuran. Maka dari itu, orang yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling mampu mengaplikasikan kecintaannya dan paling konsisten dalam menjalankannya. Bangsa Yahudi dan Nasrani tidak mampu mengaplikasikan kecintaannya dari lisannya itu. Itu yang harus dipahami para pemuda-pemudi umat Islam. Yang ketiga,

karena harta, tahta, lingkungan, dan semacamnya. Tapi cintalah karena Allah. Inilah konsekuensi dari mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Ketika kita mencintai apa-apa yang dicintai Allah, maka konsekuensinya adalah kita jalan, kita harus cinta di jalannya Allah. Fisabilillah, cinta fisabilillah. Dan cintailah fisabilillah itu karena Allah. Dan yang terakhir, yang keempat adalah mencintai selain Allah di samping cinta kepada Allah. Ini adalah bentuk cinta kesyirikan. Jangan sampai kita melakukan seperti ini. Maka semua yang mencintai sesuatu yang lain bersama dan cinta kepada Allah, bukan karena Allah dan bukan juga di jalan Allah, maka telah menjadikan sebagai partner atau tandingan bagi Allah. Itulah bentuk kecintaan kaum musyrikin. Sebagaimana kita tahu di surah Al-Baqarah 165, di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan Allah. Mereka mencintai sebagai mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat mendalam cintanya kepada Allah. Nah, ini yang harus kita hati-hati ya. Jangan sampai kita menyembah apa tandingan-tandingan. Jangan sampai seperti itu. Yattaghidhu min dunillah, yattaghidhu tandingan-tandingan Allah, andadan. Jadi kita seharusnya apa? Cukup cintanya kepada Allah. Jangan sampai ada tandingan-tandingan dalam bentuk cinta kita kepada Allah. Bahaya ini sudah masuk ke dalam sebuah kesyirikan. Mereka menyembah Allah, mereka mencintai sesembahan itu, tandingan-tandingan itu, seperti mereka mencintainya kepada Allah. Nah, jangan sampai ini apapun, berupa apapun, berupa sebuah sistem, berupa sebuah benda, sebuah kelompok, sebuah alat, maka hati-hati dalam sebuah syirik dalam kecintaan. Nauzubillah min dzalik. Ya, sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang merasa dari sebarang Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.
2: Tahun Radio Republik Indonesia.
3: Mars Angkasa One telah menjadi ikon dalam sejarah panjang Radio Republik Indonesia mengudara di Nusantara. Lagu Mars Angkasa One RRI menggambarkan konsistensi Radio Republik Indonesia yang mengudara dengan memprioritaskan program-program siaran di seluruh Nusantara termasuk wilayah perbatasan, bahkan pulau-pulau terluar dan terpencil tanah air. Dengan irama bertempo cepat, lagu Mars Angkasa One RRI mampu memvisualisasikan Radio Republik Indonesia yang selalu terdepan dalam menjawab tantangan untuk meningkatkan dan mempertajam kualitas siaran agar punya pengaruh yang kuat. Lagu Mars Angkasa One RRI tidak hanya sebatas ikon, namun diyakini menjadi media pemersatu bangsa dengan semangat Tri Prasetya Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia.

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik. Jangan berjalan di arus air. Karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras. Karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.

0: 下辈子，下辈子。阿古青，阿古青，下辈子给你，下辈子。
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman. Ih. Coba di dunia ini gak ada nyamuk sama sekali.
2: Ada tahu.
1: Emang ada negara yang gak ada nyamuk sama sekali?
2: Ada, Islandia. Negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara ini mempunyai 1.300 jenis serangga. Tapi nggak ada nyamuk sama sekali di sana. Ada sejumlah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan nyamuk di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai -38 derajat Celcius. Sehingga nyamuk nggak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali gak ada genangan air loh di sana.
1: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
2: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk atau dunia tanpa air?

Selamat pagi teman Pro 2. Kita info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Padang, Ances Kurniawan mengatakan, penduduk Kota Padang tercatat sekitar 961 ribu jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 700 ribu jiwa merupakan penduduk yang sudah masuk kategori wajib memiliki KTP elektronik, sedangkan sisanya merupakan penduduk yang berusia di bawah 17 tahun.

Taman Pro 2 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONIS Provinsi Sumatera Barat membentuk Panitia Besar Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat tahun 2026. Ketua Panitia Besar Porprov Sumatera Barat tahun 2026, Aditya Warman mengatakan pembentukan PB Porprov merupakan langkah lanjutan persiapan penyelenggaraan kegiatan yang akan digelar Oktober 2026 mendatang.

Informasi terakhir, teman Pro2, Selandia Baru menyatakan ketertarikannya untuk berkontribusi dalam program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu program prioritas. Dikutip dari rri.co.id, Menlu Republik Indonesia Sugiono mengatakan Selandia Baru tengah mencari sejumlah titik untuk dapat berkontribusi dalam pelaksanaan MBG.

0: Mana orangnya? Kok gak ada? Hantu kali ya?
1: Woi, di bawah sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

karena emang lagi musim batuk sakit kali ya. Tapi tenang aja, aku bakal tetap semangat dan coba semaksimal mungkin buat nemenin kamu teman perdua di pagi ini. Happy weekend dulu ya, selamat hari Minggu, dan ketemu lagi di Sabar Pagi teman perdua. Seperti biasa, kita bakal spill di posan play dulu ya, informasi-informasi buat kamu. Tapi kayaknya kita ke lagu yang satu ini dulu.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Gali lagi.
3: Dek, sarapan dulu.
4: Enggak, Kak. Lanjut.
3: Dek, Kakak masakin makanan kesukaan kamu loh. Makan yuk.
5: Enggak, aku lagi nafsu makan, Kak.
3: Dek, kamu mau bakso enggak?
5: Enggak, Kak. Lanjut.
3: Lanjut mulu sih. Kamu kenapa? Sarapan enggak mau, siang nolak, sekarang males.
5: Ya, aku kan lagi diet, Kak. Cukup minum air putih kalau lagi lapar.
3: Diet apaan sih tuh? Gini ya, menurut dokter umum di London Doctors Clinic, Dr. Julian Berry, walaupun diet ketat dapat membantu menurunkan berat badan dalam waktu singkat, namun itu juga bisa memperpendek usia dan berdampak negatif pada tubuh maupun pikiran. Diet ketat itu merampas mineral dan vitamin esensial yang berisiko melemahkan sistem imun dan kekebalan tubuh. Apalagi nih ya, sekarang lagi pandemi, kita memerlukan daya tahan tubuh supaya terhindar dari penyakit.
4: Mang, baksonya 3 mangkok ya.
3: Ya ampun.
6: Samahnya titah dipulangkan kepada Allah.
7: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
3: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
8: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

Perdua FM, teman terbaik kamu, teman Perdua. Oke, ada yang mau kasih tahu nih, teman Perdua yang baru-baru ini terjadi ya di Nepal. Kita sama-sama tahu ada banjir bandang yang terjadi di Nepal, teman Perdua. Nah, tapi nih teman Perdua, ada sesuatu yang benar-benar menarik banget. Dan dari sekian banyak video dramatis yang beredar, ada satu video dramatis juga di wilayah Bidur, Nepal, yang memperlihatkan orang-orang berlindung di sebuah bangunan rumah. Ternyata rumah ini tuh masih berdiri tegak walaupun udah diterjang arus banjir yang ngancurin dan nyapu bersih sebagian kota tersebut, teman Perdua. Nah, rumah itu secara menakjubkan selamat dan jadinya viral gitu gara-gara ada video ini kan. Karena ya kalau udah viral gitu, taulah ya kekuatan netizen, teman Perdua. Netizen langsung memuji kekokohannya sampai para penghuninya tetap bertahan hidup di tengah arus air bah yang mengerikan banget loh, teman Perdua. Dan ada lagi video kedua yang nunjukin gimana rumah berwarna hijau ini. Rumahnya warna hijau, ada lantai duanya kayaknya tetap utuh hampir tanpa kerusakan, teman Perdua. Padahal rumah-rumah di sekitarnya tuh udah terbawa arus sekitar 45 km dari titik awal banjir. Jadi gitu teman Perdua. Waduh, kokoh banget ternyata rumah itu ya. Tapi walaupun dibalik itu semua, kita tetap doakan semoga saudara-saudara kita di Nepal gitu tetap bisa survive dan speed recovery juga. Semoga bencananya cepat berlalu, teman Perdua, dan mereka bisa kembali lagi beraktivitas normal. Kita doakan semoga buat korban-korban yang meninggal dan masih belum ditemukan, masih akan segera ditemukan, dan semoga yang meninggal itu arwahnya diterima di sisi yang terbaik Sang Pencipta. Amin.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih di Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, kali ini kita ke informasi selanjutnya. Ada Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantono yang mendorong para pengrajin kain tenun Toraja untuk membentuk lembaga koperasi. Nah, sebenarnya pembentukan wadah konsolidasi ini tujuannya untuk memperbesar kapasitas produksi dan memperluas jangkauan pasar ekspor, teman Produa. Of course, inisiasi pembentukan badan usaha bersama ini disampaikan waktu acara penutupan kegiatan kebudayaan di Pasar Seni Makale. Dan penutupan ajang Pesona Tenun dan Budaya Toraja 2026 itu diadakan di hari Sabtu kemarin, teman Produa, tanggal 29 Agustus. Ditambahkan sama Menteri Koperasi kita, penting banget pelestarian budaya untuk kelestarian ini ya, negara Indonesia juga ya, teman Produa, karena warisan budaya yang punya nilai jual ekonomi sangat tinggi itu adalah jaminan untuk keberlanjutan Indonesia ke depannya gitu. Jadi koperasi di sini enggak cuma sebagai lembaga tapi untuk jembatan strategis yang menghubungkan hasil karya perajin dan pasar industri.
1: Excuse me, Miss Lady. I truly think that you look really beautiful. Do you mind if I take you out tonight?

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat.